0: pada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, rata-rata mereka mahu pemberian dana dan insentif dipertingkatkan selain akses kepada bantuan kerajaan dipermudah. Ikuti reaksi Ridis Alastair Jopin, Umu Hafizah Izzati Hasni dan Ryan Joel Jonas.
1: Lebih banyak geran-geran dana yang ditawarkan oleh kerajaan, perbanyakan channel ataupun platform-platform yang membolehkan kami untuk datang dan mempermudahkan proses pengurusan meng-apply dana semua itulah. Saya tahu ada banyak usahawan tempatan yang tidak tahu channel mana mau pergi.
2: Kerajaan bagi more incentive lah kepada pengusaha-pengusaha mikro dan juga more to exposure kepada peniaga-peniaga kecil, macam sediakan tapak aplikasi, more people to know our small business lah. Saya harap mungkin pihak kerajaan dapat menambah kursus-kursus seperti latihan untuk peniaga-peniaga kecil.
3: Diharapkan supaya kerajaan lebih nampaklah perniagaan-perniaga tempatan yang macam kami ini, local brand yang baru mau start. Bukan saja daripada segi dana, mungkin juga daripada segi mungkin kena kasih tempat atau supaya kita dapat memperbesarkan pemasaran, digitalisasi itu semua.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berjaya Corporation Berhad B Corp menyumbangkan sebuah bas coaster 28 tempat duduk kepada SMK St. Joseph Papar. Sumbangan itu menerusi inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR yang dilaksana melalui Berjaya Cares Foundation BCF. Sumbangan disampaikan pengasas dan penasihat B Corp merangkap pengerusi BCF Tan Sri Vincent Tan kepada pengetua sekolah Janet Mahibol. Majlis disaksikan Ahli Parlimen Papar Dato' Armizan Muhammad Ali.
5: Berjaya Group melalui yang berbahagia Tan Sri telah menyatakan hasrat bahawa mereka juga ingin memberikan sumbangan di bawah semangat untuk sama-sama membantu dalam agenda kebajikan, agenda pembangunan masyarakat dan pendidikan, dan sebenarnya bukan hanya di Papar, di seluruh negara.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali, sumbangan itu diharap dapat membantu pihak sekolah menyediakan kemudahan pengangkutan yang lebih teratur untuk pelajar menyertai pelbagai aktiviti di luar sekolah. Turut disampaikan sumbangan 500 bakul makanan kepada pihak sekolah untuk diagihkan kepada pelajar daripada golongan yang memerlukan. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 mengiktiraf 6 penulis, karyawan, penyelidik dan penerbit di Sabah serta Borneo menerusi anugerah Buku Borneo ABB 2026. Anugerah disampaikan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, pengiktirafan itu sebagai penghargaan sumbangan signifikan penerima dalam perkembangan ilmu, budaya dan industri perbukuan di Sabah serta Kepulauan Borneo. Beliau berharap ABB 2026 dapat mencetuskan inspirasi kepada lebih ramai karyawan tempatan untuk menghasilkan karya bermutu tinggi. Dato' Kasim berucap pada majlis perasmian dan penutupan PBAKK 2026 di SICC. Sementara itu, karya Profesor Dato' Dr. Danny Wan Zee Kin bertajuk Murder First Fall, The Kalabakan Mascara 1890 merangkul anugerah buku terbaik kategori Borneo dan piala Yang di-Pertua Negeri Sabah dengan membawa pulang hadiah RM6,000 dan piala. Bagi kategori Sabah, Bahul Puisi Etnik Rungus karya Raymond Majumah memenangi anugerah buku terbaik dengan hadiah RM4,000 dan piala. Anugerah penulis buku terbaik pula dimenangi Jaya Anak Ramba bagi kategori Borneo dan Ramli Dolah bagi kategori Sabah. Manakala penerbit buku terbaik dimenangi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei bagi kategori Borneo dan penerbit UMS bagi kategori Sabah. Pemenang masing-masing menerima hadiah RM2,000 dan piala. Sambutan Bulan Sabit Sihat Sejahtera BMSS 2026 peringkat negeri Sabah di Lahad Datu mendapat sambutan menggalakkan menerusi pelbagai aktiviti kesihatan dan kesejahteraan. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. William Gotulis berkata, usaha meningkatkan tahap kesihatan rakyat di negeri ini memerlukan pendekatan menyeluruh dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan. Masyarakat perlu cakna terhadap penjagaan kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat bagi menyokong kesejahteraan fizikal dan mental serta mencapai penuaan yang sihat. Beliau berucap merasmikan program BMSS 2026 peringkat negeri Sabah di Wellness Hub Lahad Datu. Sementara itu, pengarah program BMSS 2026 Lahad Datu Dr. Azizi Azri Nagiran berkata, Wellness Hub menjadi platform menggalakkan penglibatan masyarakat dalam pelbagai aktiviti kesihatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Hotel bertaraf 5 bintang pertama di Papar dijangka mula beroperasi hujung 2027. Belanjawan 2027, usahawan Sabah harap PMKS diperkukuh. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

부른다.

0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kepada seluruh pendengar Radio RTM Sabah dan juga Labuan FM untuk pagi ini. Selamat pertemuan menerusi Apa Cerita Kamu Orang edisi Isnin 26 September 2026 pagi ini, dan dari Santakan FM bersama dengan Didi dan Kak Nur.
1: Ya, pastinya kita mengharapkan ya semua pendengar yang mendengar siaran kita pada ketika ini dan menonton menerusi FB ketika ini juga ceria ya bersama-sama kita hari ini ya.
0: Iya betul.
1: Kalau kita lihat gambaran ya di skrin ini, wow, semuanya ceria.
0: Kacak-kacak cantik-cantik belaka pagi Isnin ni.
1: Kenapa dorang cantik dan kacak hari ini ya?
0: Sebab hari Isnin Kak Nur.
1: Oh iya Kak. Okey, bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, pastinya gandingan mantap Ikhlas dan juga Rafi.
2: Selamat pagi kawan-kawan. Apa khabar?
3: Selamat pagi. Dia bukan hari Isnin saja untuk makluman setiap hari.
1: Ya. Ya, tapi yang paling ekstra adalah hari Isnin kan?
0: No Monday blues kalau
3: Monday blues.
1: Okey. Dan dan pastinya di Tau FM kita bersama dengan gandingan mantap tak kurang hebatnya ya Krayum dan dan pastinya solo-solo hari ini bersama dengan rakan kita di Keningau FM ni, Aida. Hai Aida.
4: Ya, hai. Assalamualaikum sokan kawan.
0: Aida bergerak pula gambar saya dah kan.
1: Ya, macam itulah. Macam dia nak ke kiri, nak ke kanan kau. dan pastinya ya yang begitu ceria ya, lambaian mesra daripada rakan kita dari Labuan FM ni.
0: Bunga-bunga di sana.
1: Hi baby.
5: Good morning. Majority
1: morning to you.
5: Biru dan putih hari inilah kan. Makna apakah?
0: Ya,
5: rindu-rindunya.
1: Hebat baby ya.
0: Itu dah keluar kawan-kawan penyampai kita dari RTM Sabah dan juga Wilayah Persekutuan Labuan, Labuan FM, suara pesisir anda. Dan topik yang telah pun kita kongsikan bersama rakan-rakan kita pagi ini, Kandor, menerusi WhatsApp kita kan.
1: Iya betul. Apa satu perkara dalam hidup anda dulu anda tak suka tetapi sekarang anda suka?
0: Betul.
1: Lepas tu, dan apakah pula yang dulu anda suka tetapi sekarang ni dah tak suka?
0: Ya, banyak sebenarnya yang boleh dikongsikan berkaitan dengan topik ni Kak Nur ya. Contohnya berkenaan dengan makanan, genre muzik, fashion dan macam-macam lagi.
1: Jadi untuk itu kita dengar pakar-pakar kita ni pagi ni.
0: Pengalaman dorang ni.
1: Ya, pengalaman dorang. Jadi kita mulakan dengan Aida kan? Aida belum bergerak lagi Aida.
4: Dapat. Ya, dia statik begitu. Tapi okey, untuk topik kita pagi inilah kan, dari saya di Keningau FM. Apa yang saya perasan lah kan, kalau perkara yang saya tidak suka dari mula-mula kan, tapi sekarang ni saya suka, dia berkaitan dengan makanan tau. Makanan. Kalau sebelum ini okay, saya bukan jenis yang kalau sebelum ini lah kan, saya bukan jenis suka makan durian sebenarnya tau.
1: Macam sahabat pun sudah saya
4: cium pun sudah saya mau muntah, apatah lagi kalau mau makan. Pening? itu ya pening, muntah, begitulah kalau tengok pun memang tidak mau makan, macam itulah. Itu sebelum sebelum anak ketiga. Sebelum anak ketiga, selepas anak ketiga. Tiba-tiba dia menjadi macam mula-mula rasa dulu, lama-lama ngampulah ditekak. Begitu. Barulah sampai sekarang. Sampai sekarang saya rasa macam balik kampung mestinya ada sudah buat durian. Macam tu dan boleh makanlah sampai sekarang.

0: Pening pun tidak, pening sudah kan, makan pun boleh sudah 2-3 ulas, macam itulah. Kalau dulu cium jap pun ni
1: sama sekali,
0: dan dan juga itu saya rasalah pasal apa yang saya suka, saya tidak suka dulu, okay. Dan sekarang ni saya suka, dan itu sajalah saya rasa saya dapat ni. Kalau yang cakap bilang apa ini dulu, sekarang ni saya suka, tapi saya lepas tu tidak suka sudah, saya belum jumpa lagi lah apa yang saya tidak suka sekarang ni.
2: Dapatlah antara satu lah kan,
1: ya, antara satu kan? Antara satu ya. Itulah. Jadi itu daripada kalau, Aida.
0: Betul.
2: Jadi sekarang ni boleh sudah melantak durian lah ni kan?
0: Ya. Boleh
1: tapi
0: sudah,
1: tapi banyak juga tu kan?
2: Memang begitu kalau Kak Nur ya, wanita mengandung kan? Ada yang
0: kalau kita mengandung.
2: Wanita mengandung. Wow.
0: Makanya lah kan pembawaan.
3: Kita Didi.
2: Pembawaan kan? Semangat si En.
1: Okey. Itu daripada Aida ya. Kita terus kepada si En ni sebab dia ketawa betul.
2: Ustaz Zulian anda, silakan.
3: Terima kasih kawan-kawan. Kalau dari Toy FM, kalau saya terbalik pula. Kalau Aida dulu tak makan durian, sekarang makan kan. Kalau saya masa kecil saya rasa saya makan, tapi bila saya makin besar saya tidak makan durian. Cium hidu pun tak boleh. Sangat tak boleh. Biarpun masa apa yang besar sekarang ni pun memang tak boleh. Apalagi hidup punya bau pun tak boleh. Yang biarpun kek durian ke keropok durian yang ada bau-bau durian, tak boleh memang saya. Kalau itu itu pasal makanan. Kalau dari dari segi pemakaian, penampilan pula, kalau dulu masa sekolah saya suka contoh gosok baju kan sekali seminggu. Iyalah sebab uniform kan sama aja kan, baju kurung aja kan. Tapi kalau bila saya kerja ni, kalau esok okeylah, fikir apa mau pakai esok, baru malam ni baru gosok baju, gosok tudung cari. Esoknya lagi untuk hari seterusnya, saya akan hari sebelumnya baru akan fikir, oh cari dulu baju ini. Saya tidak akan gosok yang untuk satu minggu punya. Sebab malas mau fikir. Jadi kalau dulu saya rajin yang begitu, sekarang saya malas sudah. Sekarang saya tak suka sudah yang satu minggu satu kali. Sebab saya jenis yang minggu lepas sudah pakai, minggu depan tak boleh lagi pakai yang sama. Jadi kena hari-hari kena tukar.
1: Kena dendam.
3: Jadi
2: tema benih si
3: M. Begitulah. Jadi kalau setiap kali jalan pun begitu. Dulu suka yang macam gaya-gaya betul, sekarang ni suka yang lagi simple-simple, yang lagi lebih memilih pakaian yang lebih selesa. Kalau dulu benda yang tak suka begitu, sekarang suka macam begitulah. Kalau kayu?
4: Ya. Kalau saya pula, kalau dulu saya ada satu tabiat yang saya suka buat tau, suka tidur lewat.
3: Sekarang masih lagi?
4: Saya dulu memang apa ni, memang tak salah kalau apa, kalau tak tidur lewat. Dia mesti akan tidur lewat punya, lebih pada jam 10. Tapi mungkin seiring dengan apa usia yang sudah pun lanjut ni kan. Jadi mungkin benda tu sudah tak berapa baik untuk diamalkan lah. Jadi kena tidur awal lah untuk apa ni, jaga kesihatan. Dulu tak tahu lah, saya tak tahu itu habit yang saya suka. Saya tidak boleh kawal benda yang saya suka buat, yang kalau saya nak tidur lewat, saya akan tidur lewat. Memang benda tu akan saya buat selalu. Tapi lepas tu ada nasihat daripada doktor lah apa, jangan tidur lewat apa semua kan, tak baik kesihatan. Jadi so benda tu kita kena kawal lah, kita tak boleh lah terlalu tidur lewat kan. Itu benda yang saya suka buat dululah. Sekarang dah tak boleh dah. Dah tak boleh dan dipaksa untuk tidak suka. Jadi benda yang saya tak suka pula dulu, sekarang saya suka buat pula. Berkebun. Dulu saya anggap berkebun tu satu benda yang apa, benda yang boring, benda yang apa, macam macam mana orang cakap, dulu-dulu tak tahulah, mungkin jiwa muda kan, apa benda lah berkebun ni kan.
3: Sekarang sudah berumur ni,
4: tak ada benda,
3: baru tahu ada hasilnya kan.
4: Tak ada benda lain yang nak buat daripada berkebun kan. So typical mind kita pada masa tu begitu. Tapi bila sekarang ni, benda yang kita tak suka dulu tu kan, rupanya benda tu bagus untuk terapi lah. Itu saya pribadi saya lihat bagus untuk terapi kan.
2: Bermanfaat pula kan.
4: Bagus untuk terapi kita. Lagi satu dia macam saya amalkan benda tu sekarang rasa macam dia bagi saya relax tenang. Benda tu macam terapi bagi saya lah. Jadi itu cerita kita dua orang dari Tau FM pagi ni.
2: Bagus tu kan kalau.
1: Ya, itu daripada N dan juga Kayum ya. Dan kita bersama dengan baby. Apa yang apa ni? Yang dulu suka, sekarang dah suka. Dulu
5: tak suka,
1: sekarang suka.
5: Sekarang tidak suka menyanyi sudah. Sebab dengarkan suara tu semakin rock.
1: Tapi seksi bah suara tu.
5: Boleh kirim salam ke tu? Nah, bubung salam. Dia bilang, "Oh, biarpun orang bilang, wow, coba nyanyi. Pandai tak pandai, ku gas saja. Ada peminat atau pendengar, tetap nyanyi biarpun lari tempo. Kan? Itu dulu. Betul menyanyi, mau belajar kan? Tapi sekarang tidak berani langsung mau mencoba. Takut orang lari. Dengar suara kita. itu dulu suka, sekarang tidak suka. Lepas itu, yang dulu tidak suka, sekarang jadi suka apa tahu, membaca buku. Dulu-dulu kan, setiap kali birthday atau apa saja penghargaan, ramai yang hadiahkan buku. Zaman-zaman remaja, remaja saya dulu kalau 20 tahun yang lepas, apa itu lah, kalau sekarang Gen Z dulu apa ya?
4: Milenial.
2: Ya, milenial kita.
5: Jadi sekarang ini buku-buku itu masih elok lagi disimpan dan barulah dibuka. Semalam saya membaca satu buku tahu yang pernah dihadiahkan oleh uncle saya. Tajuk buku itu Tun Mahathir. Tebal buku tu. Saya sudah baca. Baru muka surat ke 108 kalau saya tidak ingat.
1: Hebat.
5: Jadi bayangkan tu, rupa-rupanya hadiah yang waktu dulu mungkin kita bersyukur, terima kasih orang beri, tapi kita pandang dan letak tepi, hari ini rupa-rupanya dia menjadi sesuatu yang bernilai.
1: Itu dia ya. Itu satu perkembangan yang baik ya baby, sebab membaca ni orang cakap makin kita berumur macam-macam tak boleh. Macam Didi kalau membaca dia tidur ya tadi. Itu pernah kita kongsikan bersama dengan Didi. Jadi sekarang ni
5: Labuan.
1: Ya, itu dia baby ya. Dan sekarang ni tak sabar-sabar pula ni mendengar kita dulu si Rafiq ni sama si Clay ni.
2: Cuma tak sama dulu Abang Long, silakan.
3: Rafiq dulu lah.
6: Perkara dulu suka dan sekarang tidak suka adalah dengar muzik yang kuat-kuat dulu tu. Kalau dulu kan suka dengar muzik kuat-kuat, suka kasih kuatkan volume dalam kereta, di rumah apa semua. Tapi sekarang kan lebih suka mendengar lagu yang santai, jazz gitu kan, menenangkan fikiran. Faktor umur kata.
1: Awal antaranya lah
4: kan. Awal betul.
1: Macam Kak Nur pula ini.
6: Awal. Dia lebih mencari macam yang tenang, saya santai, saya kan. Dan juga saya macam baby juga. Dulu tidak suka membaca buku, sekarang amat suka membaca buku. Dalam sehari itu, dalam sehari itu ada jugalah meluangkan masa lebih kurang, paling kurang pun 30 minit ataupun 20 minit membaca buku sehari. Setiap hari. Dia bagus. Macam jadi habit sudah sekarang. Macam baby jugalah kan.
5: Boleh semalam. Kita tu kan mau sambung menyambung.
6: Betul. Tapi itulah tengok apa jenis bacaan kita tu. Ada orang suka baca novel, ada orang suka baca ilmiah, biografi dan sebagainya macam lah. Itu daripada Rafiq.
3: Kalau saya pula mungkin faktor umur jugalah kan.
6: Awal lagi belum
4: awal.
3: Dia kalau
1: macam awal pula daripada Kak Nur kan.
3: Dia kalau sebut pasal faktor umur ni tak semestinya kita macam lanjut sudah kan. Dia macam setiap kali
2: penambang
3: kita
2: penambang sedikit lah
6: ke 19 tahun begitu.
3: Setiap kali umur tu bertambah mungkin cita rasa dia pun berbeza kan. Dia macam mungkin ke arah kepada ke depan atau kematangan sudah kali ya. Jadi antara yang kalau saya sedar lah, kalau dulu saya tidak suka warna hijau. hijau. Saya sangat anti dengan hijau. Apa-apa barang saya tidak mau ada hijau. Kalau termasuk pen pun saya tidak mau. Saya sangat anti dengan hijau. Tapi kan macam kalau saya tengok kan macam mama saya dulu kan dia suka warna hijau tau. Walaupun saya belum lagi mencapai umur.
5: Mesti dah suka makan sayur tu kan.
3: Unik. Apa-apa pun dia mau hijau. Jadi bila macam umur saya sekarang ni kan saya lebih suka hijau. Tapi hijau tu dia kena lah olive green, hijau yang olive tu. Dia
7: rich punya specific color green. Hijau.
3: Ya, kalau yang hijau yang macam hijau yang apa ni yang kalau kita nampak sekarang ni kan yang di depan
1: tu untuk pisang tu
7: emerald green, neon hijau.
3: Tidak boleh juga. Tidak boleh masuk juga.
7: Mau juga olive.
3: Mau juga olive, mau juga yang macam rich green gitu.
5: Tapi dah pernah terbaca atau iklan warna hijau itu adalah warna cemburu.
3: Oh ya.
6: makin pekat warna hijau tu makin kuat cemburunya.
7: Oh ya. Cuma gitu ya.
3: Mau cari nih, maksudnya tengah cemburu dengan siapa nih? Kan. Tapi itulah kalau warna tu yang saya perasan sangat bila apa ni topik ni kena bawa kan macam terus saya teringat green tu yang hijau tu betul-betul saya anti dulu. Tapi sekarang boleh masuk cuma masih belum boleh masuk yang warna hijau pisang tu. Itu sajalah untuk saya.
1: Itu dorang ya.
2: Kalau apa pula secara ringkas kita Kak Nur?
1: Secara ringkas pasal makanan ni. Kalau dulu Kak Nur kalau boleh hari-hari makan roti canai. Tetapi setelah mengandung anak pertama 3 bulan tu selepas tu
4: hilang.
1: Tak boleh sudah aku masuk roti canai itu makan roti canai. Sampai sekarang cuba sekarang tu. Sekarang 50 lebih sudah kan? Bayangkan macam kasih tahu pula kan faktor usia. Berpuluh tahun sudah kakak nak makan roti canai. Jadi di sini kalau kakak kalau kakak datang pergi tempat kamu asalkan dia bertapak-tapak. Asalkan dia dikibar bertapak.
7: Dikibar-kibar.
1: Memang.
3: Tapi kalau buat sendiri kan Nur?
1: Kalau buat sendiri pun macam tak pernah.
3: Belum punya aja. Dia tapi, mungkin sebab nampak orang yang buat tuh.
1: Dah juga tapi macam terbayang-bayang lah pula.
6: Dia lebay tu.
1: Memang dah masuk lah. Paham. Jadi paham kan?
6: Terbayang-bayang tu dia lah
1: itu. Jadi itu pasal roti canai. Dan satu lagi pula pasal apa ni, bag dan juga kasut. Kalau dulu Kak Nur suka matching color. Kalau orange kasut, bag orange. Kalau memang sama color lah, matching lah, putih-putih. Sampai lebih daripada 9 koleksi lah masa tu. Tetapi sekarang apa saja yang Kak Nur selesa, itulah Kak Nur
7: pakai. Apa yang ada aja.
1: Kasut, bag. Itulah dinamakan faktor.
4: Faktor pun boleh ubah.
1: Kalau Kak Nur yang bercakap faktor tu ngam.
2: Secara ringkas lah Kak Nur kan. Kalau Didi pula dulu suka melepak malam-malam. Dia dapat duit RM10, yang penting melepak. Boleh bayar kopi melepak. Sekarang ni lebih suka di rumah. Apa-apa di rumah.
1: Jadi suri.
2: Jadi suri, surah, semualah semua di rumah ya. Betul. Jadi begitulah kan Nur kehidupan kan. Cita rasa kita boleh berubah, pandangan kita pun boleh berubah. Dan diri kita juga sentiasa belajar daripada pengalaman. Apa yang dulu kita suka mungkin hari ini menjadi sesuatu yang kita nak hargai. Betul. Dan apa yang dulu kita suka juga mungkin sekarang sudah tidak lagi sesuai dengan diri kita kan Nur.
1: Betul.
2: Yang penting perubahan itu adalah sebagian daripada perjalanan hidup kita. Jangan takut untuk berubah, kerana kadang-kadang perubahan itulah yang membuatkan kita lebih mengenali siapa diri kita sebenarnya.
1: Iya betul.
6: Tapi satu sajalah kata kuncinya tu. Kata kuncinya adalah faktor.
7: Umur.
2: Faktor
1: Salah satunya. Kalau di ujung tu macam menyindir kamu sama Kak Nur kan?
7: Tidak. Kami sayang Kak Nur ya.
2: Jadi terima kasih kawan-kawan kita Kak Nur.
1: Cukup ceria dan kita bahagia dengan mereka sebenarnya.
2: Bahagia, alhamdulillah. Selamat tugas kawan-kawan semua.
1: Terima kasih.
2: Bersama lagi sebentar ni bersama dengan Ikhlaq dan Rafiq dan juga Kayum dan juga Aida dalam dari sana sini. Walaupun kita ucapkan selamat tinggal untuk baby.
1: Bye.
2: Selamat siaran semuanya. Assalamualaikum. Salam Malaysia. Mari jumpa lagi kawan-kawan.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Rafiq, sekali lagi kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di daerah masing-masing.
2: Ya, kita kembali bersama rakan kita Kayum di Tawau FM. Kayum.
3: Ya, selamat pagi kawan-kawan.
1: Ya, selamat pagi lagi.
2: Juga. Dan Sandakan kembali bersama Didi in the house.
4: Kembali.
2: Aha. Itu saja kembali.
4: Ya, bersama kawan-kawan di
2: Denfeng. Keningau kita ada Aida pagi ni.
5: Ya, selamat pagi semua.
2: Ya, dan perkongsian untuk Dari Sana Sini edisi Isnin hari ini kita bersama rakan kita dulu di Kayum. Silakan Kayum.
3: Baik, terima kasih Iklan dan juga Rafiq di Sabah FM. Dan untuk permulaan ya, perkongsian Dari Sana Sini dari Tau FM, ada satu catatan saja yang ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan program Jom Sertai Cabaran Sihat NADI 2026, anjuran NADI Kampung Hampiran Kunak, di mana berlangsung ya hari ini 28 September 2026. Dan program ini berlangsung di NADI Kampung Hampiran Kunak dan berdurusi Jom Serta Cabaran Sihat NADI 2026 ini, cabaran menurunkan berat badan secara sihat dan juga mempelajari 7 topik kesihatan dengan menonton video dan melalui melengkapkan soalan kuis diadakan. Jadi itu saja satu catatan dikongsikan dari Tau FM, dan untuk catatan dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
4: Baik, terima kasih Kayum dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM, Dari Sana Sini pagi ini kita nak kongsikan berkenaan dengan program Sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri dan Sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia bagi peringkat pejabat kesihatan kawasan Beluran, yang mana berlangsung pada pukul 7 pagi tadi. Anjuran daripada Unit Psikologi Counseling bertempat di Dewan SMK Telupit yang menyasarkan seramai 120 orang pelajar. Selepas kita bersama dengan Aida pula dari Keningau FM, hebat syoknya untuk Dari Sana Sini pagi ini. Silakan Aida.
5: Okey, baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM. Untuk Keningau FM, tiada catatan khusus makluman semasalah berkenaan dengan kempen derma darah. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah dan juga menjalankan tanggungjawab sosial. Untuk menderma darah, boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau masa dari 8 pagi hingga 4 petang. Itu satu perkongsian semasa dari Keningau FM untuk bahan di hari pagi ini. Dan untuk seterusnya, kita bersama dengan rakan di Sabah FM, Iklir dan Rafiq, silakan.
2: Baik, terima kasih Aida. Di Sabah FM ada dua perkongsian untuk Dari Sana Sini pagi ini, yang mana pukul 8.40 minit pagi bertempat di Galeri Majlis Tingkat 3 Bangunan Chancellor UMS. Berlangsungnya Majlis Perasmian Pusat Kolaborasi WHO bagi Malaria Zoonotik BMHRC Universiti Malaysia Sabah hari ini, Isnin.
1: Okey, dan pukul 10 pagi pula akan berlangsungnya Majlis Pemasyuran Jalan Chong Ka Kiat, iaitu bertempat di Perpustakaan Daerah Kudat, yang dijangka hadir yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Panglima Chong Ka Kiat, JP mantan Ketua Menteri Sabah. Pukul 10 pagi.
2: Betul, itu dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Dari Sana Sini dari Sabah FM.
1: Ya, terima kasih kawan-kawan kita Tawau, Kayum, Sandakan, Didi dan Keningau, Aida.
4: Terima kasih kembali.
2: Terima kasih. Kita bersuara lagi ke udara esok.
4: Jumpa
2: dalam
4: lagi
2: Dari Sana Sini.
4: InsyaAllah.
1: Bye-bye.
4: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag penyiaran Jakim.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Pi adalah merupakan pemalar matematik yang sangat penting dalam pengiraan bulatan. Dan sejarah penggunaannya sebagai simbol bermula pada awal abad ke-18. William Jones, seorang ahli matematik dari Wales, merupakan individu pertama yang memperkenalkan simbol huruf Greek Pi pada tahun 1706 untuk mewakili nisbah tetap antara keliling bulatan dengan diameternya. Sebelum itu, nisbah ini sering ditulis dalam bentuk ayat panjang dan sukar difahami. Jones memilih huruf Pi kerana ia merupakan huruf pertama bagi perkataan Greek peri-peri yang bermaksud keliling atau lilitan. Tindakan beliau menjadikan pengiraan matematik lebih ringkas dan sistematik sekaligus memudahkan ahli matematik lain untuk menggunakan konsep tersebut dalam kajian mereka. Walaupun William Jones memperkenalkan simbol pi, penggunaannya pada peringkat awal tidak begitu meluas. Peranan besar dalam mempopularkan simbol ini datang daripada Leonhard Euler, seorang ahli matematik terkemuka dari Switzerland pada abad ke-18. Euler menggunakan simbol pi secara konsisten dalam karya-karya matematiknya, termasuk dalam kajian kalkulus, teori nombor dan analisis fungsi. Melalui penulisan dan penyelidikan beliau yang berpengaruh, simbol pi mula diterima secara meluas oleh komuniti matematik antarabangsa. Dengan itu, pi bukan sahaja menjadi lambang nisbah bulatan, tetapi juga muncul dalam pelbagai formula matematik dan fizik seperti dalam pengiraan gelombang, kebarangkalian dan teori kompleks. Nilai pi adalah tetap kerana ia berakar daripada sifat semula jadi bulatan itu sendiri. Tanpa mengira saiz bulatan, nisbah antara keliling dengan diameter sentiasa menghasilkan nilai yang sama. Pi tergolong dalam bilangan tidak rasional dan transcendental yang bermaksud digit perpuluhannya tidak berakhir dan tidak berulang. Walaupun manusia hanya mampu menghampiri nilai pi dengan pecahan seperti 22/7, hakikatnya nilai sebenar pi kekal tidak berubah kerana ia merupakan hukum matematik sejagat.
0: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi
1: 7 hingga 11.

0: Isnin hingga Jumaat.
1: Rentang pagi 8.55 minit pagi waktu ini, 9 pagi nanti kita akan nantikan berita dari berita utama 9 pagi. Nanti kita akan masuk di jam yang keempat menerusi lagi hiburan di Rentang Pagi untuk edisi hari ini Isnin 28 September 2026. Lain lagu terbaru bersama dengan Wani Khairi, Pulang.
2: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM. Dan ini lagu terbaru.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Tawau. Pilihan anda.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: vita.
1: Archi. Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.

0: Ya, lagu daripada Joe Bibi adalah lagunya Hotel California. Menerusi rentak pagi kita 9.23 minit pagi waktu ini.
1: Tak sedar jam keempat sudah ya.
0: Betul. Kita bacakan lagi lah respon daripada kawan-kawan kita.
1: Ya.
0: Ramai sudah ni yang respon, belum baca pula. Okey, daripada ini Kak Rojalia, salam paginya. Assalamualaikum. DJ bertugas dan Kayum, selamat bertugas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Hakim, selamat pagi. Salam ceria di Ceto FM. Semoga pagi belakang digunakan rezeki yang melimpah ruah daripada Abdul Kata Haji Burijin. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Si Jamal, semoga sihat selalu di Jebu 2. Kalau saya mau beli masa kanak-kanak sama ibu bapa, manja-manja sama mamakku, bapakku. Ada anak baru tahu betapa mencabarnya. Orang tua kita jaga kita dulu. Masa tu mana ada lampin pakai buang. Cuci guys, lampin tu.
1: Ya. Kalau masa, dulu-dulu je satu pemandangan yang biasalah. Kain lampin tu kan. Kalau
0: betul.
1: Dulu Pampers ni satu benda yang agak mahal kan.
0: Mahal dulu-dulu Pampers kan.
1: Betul.
0: Dan katanya lagi masak guna kayu api. Kita sekarang kemudahan semua sudah ada. Kadang mengeluh juga, kadang sampai nangis kalau anak demam. Nangis-nangis terus tak mau diam. Kadang aku nangis bukan apa, sebab aku teringat pengorbanan ibu bapa. Baliklah jumpa ibu bapa kamu selagi mereka masih ada. Betul. Terima kasih Jamal.
1: Terima kasih Jamal responnya.
0: Jad Bakar, assalamualaikum Jen dan Kayum. Kalau saya boleh beli masa, saya mau bersama ayah walaupun sebentar, kerana rindu, sangat-sangat teramat rindu nak peluk ayah. Apapun Al-Fatihah buat arwah ayah saya. Okey, daripada Jet Bakar, Sam Kromox pula.
1: Ya.
0: Mau beli masa lalu zaman COVID-19. Ui, mau beli masa zaman COVID ya.
1: Kenapa
0: untuk
1: tu? Kenapa?
0: Hidupkan kembali sahabat-sahabatku yang telah pergi buat selamanya. Itu ya, asal ada je orang meninggal, teruslah ada COVID. Ya, zaman masa COVID itulah. Aku mau beli. Oh, faham.
1: Ramai yang meninggal masa tu kan.
0: Betul, betul, betul. Okey, daripada Miss Martina Kewadohi. Pagi DJ senyum ceria. Respon pagi ni, kalau saya boleh beli masa, saya mau beli masa apa ni? Masa ni jangan cepat berlalu. Saya mau masa ni jangan cepat berlalu. Biarpun saya boleh jaga lebih lama lagi mama saya. Bagi happy atas pencapaian saya, dan juga saya mau memberikan lebih banyak berkat Tuhan pada berkat Tuhan bagi sama saya untuk orang-orang sekeliling. Okey DJ, selamat bertugas. Terima
1: kalau
0: kasih.
1: Boleh dia nak tahan ya. Tak mau dia cepat berlalu lah.
0: Iya. Kalau Aiman di Taman Ria pula. Salam DJ bertugas, Aiman di Taman Ria. Katanya kalau maybe saya mau beli. Kenapa mesti ada lagi mesti maybe ya ni kalau si Aiman?
1: Maybe.
0: Itulah. Kalau saya mau beli, sudah kalau ada lagi maybe ya. Saya mau beli masa tim kecil-kecil sebab banyak kawan. Lagipun banyak best kenangan bersama kawan-kawan tim kecil. Contohnya mandi sungai, main guli, mengaji bersama, banyak lagi lah. Sekarang kawan tim kecil tiada sudah, semuanya jauh-jauh. Terima kasih DJ berdua. Kalau dulu kan Kayum, itulah kalau main guli, yang main permainan yang dulu-dulu ni kan. Main secara fizikal. Sekarang ni ada juga, cuma online lah, dalam telefon lah pula. Kan?
1: Sekarang dia ni begitulah. Dia sudah diterjemahkan dalam bentuk permainan online.
0: Dia begitulah. Kalau selari dengan masa juga, makin moden kan. Ada benda yang memudahkan. Kadang-kadang rindu juga kita mau balik zaman dulu-dulu kan. So, kalau zaman dulu-dulu mungkin berbeza lah zaman kanak-kanak yang sekarang dengan yang dulu. Kalau zaman kanak-kanak yang sekarang pun kurang, mungkin ada sesetengah ibu bapa yang kurang untuk anaknya bermain di luar. Bukan apa, sebab satu jenayah, satu kan. Ataupun yang mungkin keselamatan lah kan dibimbangkan. Tapi kalau kita dulu-dulu, lambat balik di mana, asal balik rumah, okeylah sudah tu.
1: Walaupun kita naik bas sendiri.
0: Betul, dibiarkan juga kan. Sebab disuruh berdikari.
1: Tahu juga.
0: Betul.
1: Kita pergi balik lah tu. Cuma nanti, kalau kau nak balik-balik sudah maghrib, itu masalah tu. Memang balik kau dilibas.
0: Itu memang satu kali kena sudah tu. Kan sekarang ni no begitu lain ya, cara marahnya.
1: Cannot.
0: Don't be like this, ba. Gitu. Kalau sekarang begitu kan. Okey. Nanti kamu respon lagi untuk kita punya tajuk pagi. Kalau kamu boleh beli masa kan?
1: Ya.
0: Masa lalu apa yang kamu mau beli tu? Jadi mungkin kamu boleh kongsikan menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Nanti kita bacakan lagi adalah beberapa ucapan ucapan dan respon daripada rakan-rakan kita.
1: Ya.
0: Adi Bernadi dulu, siapakah namamu? Di Rentak
1: Pagi.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik. Selebriti.

0: 9:32 pagi waktu ini ditambahkan menerusi bisik selebriti kita. Sekarang ni nama beliau ni makin naik sudah kan.
1: Siapa tu?
0: Makin naik dalam industri muzik tanah air, iaitu Aisyah Retno. Katanya baru-baru ni menanglah album terbaik ya dalam salah satu program lah ya, dan dianggap pengiktirafan tertinggi terhadap fasa duka dan perjalanan panjang yang dilaluinya oleh penyanyi tersebut, Aisyah Retno, untuk kembali berkarya. Nama sebenar Syarifah Aisyah Retno Syed Si Pulijam, yang baru berusia 26 tahun, berkata penghasilan album yang diterbitkan bersama Jaidi dan Si Travel tu berfungsi sebagai proses pemulihan diri selepas berdepan dengan beberapa pengalaman sukar dalam kehidupan dan kerennya sebelum ni. Itulah, jadi dia pun berkata sendiri dia masih tertanya-tanya bagaimana proses penjurian terhadap album ni. Namun dia sangat berterima kasih kerana mungkin tujuan utama album ni untuk menjadikan proses rehab kepada tragedi yang pernah berlaku pada dirinya lah 2-3 tahun yang lalu.
1: Ya.
0: Dan katanya mungkin yang ramai sudah tahu dan mengikuti perjalanan beliau selama ni, tetapi dengan ini yang menjadikan kebangkitan semula untuk terus berkarya. Jadi mengulas mengenai keistimewaan lagu sutra, penyanyi lagu sutra tu percaya bahawa kepelbagai genre yang dihasilkan menerusi satu album menjadi kekuatan utama yang memikat hati pendengar serta juri. Betul, Aisyah ni boleh nyanyi pelbagai genre lah. Dia boleh nyanyi lagu ballad, lagu pop, lagu-lagu rayanya pun ada. Kalau dia buat lagu raya, mesti lagu raya tu top.
1: Dia macam apa,
0: Catchy lah. Betul, hype tu punya lagu-lagunya hits lah ya. Dan dia turut mendoakan dan mendedahkan ibunya Jean Retro Aryani. Ibunya ni orang Indonesia. Ayahnya orang Melayu. Ibunya yang orang Indonesia. Dia menjadikan sumber inspirasi nombor satu dalam kerjaya seninya, selain sokongan padu daripada bapa serta adiknya yang turut disifatkan sebagai rakan perniagaan. Aisyah pun boleh berbahasa Indonesia, Kayum. Kalau ada beberapa klip dia, saya tengok memang pandai lah Aisyah bercakap. Dan dia pandai switch bahasa tu daripada Indonesian terus pergi bahasa Melayu. Itulah mungkin dia punya apa ni, kalau dia menyanyikan lagu-lagu Indonesia ni tidak masalah. So dia boleh ikut lenggoknya kan. Sebab sudah ada darah Indonesia sikit.
1: Macam Aisar lah.
0: Betul. Tapi Aisar tu lain. Aisar terkenal dari sana tu. Dia menerusi kemenangan kategori album terbaik. Aisyah berjaya menewaskan 4 saingan hebat. Dia dapat mengalahkan B2 wanita negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza ya, serta Sheila Amza. Itulah beberapa saingan hebat yang lain. Dan secara keseluruhan hanya Aisyah pun cemerlang. Banyaklah selain dapat apa ni, album terbaik, rakaman album terbaik, lagu tempatan bahasa Inggeris terbaik juga. Itu datangnya lah untuk Aisyah Retno. Sekarang ni pun dia makin sibuk gitu, sebab dia menjadi juri untuk pertandingan nyanyian reality TV kan. Dan banyak lagi lah. Selain itu juga dia pun, Aisyah pun berbakat juga untuk menjadi pengacara.
1: Berbakat lah.
0: Betul.
1: All rounder.
0: Betul. Jadi kita doakan yang terbaiklah untuk Aisyah Retno. Semoga terus maju jaya. Mungkin selepas ni banyak lagi lagu-lagu baru diciptakan. Dan beliau ni pun pencipta lagu juga. Ada juga beberapa lagu beliau cipta untuk beberapa artis terkemuka seperti Dato' Sri Siti Nurhaliza. Dan beberapa lagunya sendiri pun dia cipta sendiri. Dan sangat berbakat lah kan. Muda lagi pun, 26 tahun.
1: Muda lagi.
0: Itulah, orang pun bertikaikan, mudanya tapi dapat sudah menjadi juri. Mungkin sebab beliau banyak lah.
1: Ada kejayaan lah. Ada kejayaan. Dia buktikan kejayaan dia tu, dia layak menerusi kejayaan yang dia kecapi. Macam tu.
0: Betul.
1: So dia layaklah untuk diangkat menjadi juri.
0: Betul, betul. Kan. Okey, jom kita bawakan menerusi bisik selebriti kita. Ini dia lagu Aisyah Retno. Salah satu lagunya yang top juga.
1: Ya.
0: Tak adil. Menerusi bisik selebriti.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
2: Gentak pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back, back apa, back, back.
2: Gentak pagi.

0: Ya, bersama dengan kumpulan Six Sense dengan lagunya Hari Ini dan Semalam.
1: Ya.
0: 9.43 minit pagi waktu ini, respon daripada rakan-rakan kita lagi kita bacakan.
1: Okey.
0: Daripada Mami Jun katanya, selamat bertugas DJ berdua. Respon pagi ini, kalau saya mau beli masa, saya mau beli masa saya kecil. Dan masa saya remaja, banyak kawan sekolah itulah saya mau beli balik. Kalau boleh. Okey, DJ N dan DJ Kayum, selamat bertugas. Salam rentak pagi.
1: Terima kasih.
0: Okey, DJ Tomako, kalau berkaitan dengan masa yang boleh dibeli, teringin beli masa lalu, masa bermanja dengan arwah mak dan bapa. Kalau dengar lagu ibu menyisir rambutku ke masa lalu, ayah menghantar ke sekolah, auto aku nangis. Itulah kan apa ni, kenangan-kenangan dengan orang yang tersayang. Orang yang telah berlalu pergi mesti diingat betul-betul kan. Itulah kan. Okey, daripada rakan kita di WhatsApp to FM, di Facebook ada lagi Kayum?
1: Di Facebook tak ada respon lagi lah setakat ni.
0: Itu sajalah respon daripada kawan-kawan kita di WhatsApp Tau FM. Kalau ada lagi yang mau respon, kita berbagi lebih kurang 16 minit saja lagi untuk kita masih bersama di jam yang keempat ini. Jadi kalau kamu boleh beli masa, apa masa lalu yang kamu mau beli? Nanti kamu kongsikan respon kamu di WhatsApp kita dan juga Facebook Tau FM Sesen, pilihan anda. Okey, lain lagi menerusi rentak bagi kita, lagu-lagu hiburan bersama dengan Silet Open dan juga Sona One. Bercanda. Terlalu

0: Alamak, sudah tersen lah pula. Aduh, sahi kah juga tu. Hish, memandai-mandai je aku ni, bah. Sebelum apa-apa jadi, baik aku minta maaf. Ingat, pastikan maklumat sahih, barulah picit sen. Pilihlah yang sahih seperti anda memilih Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Berentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad man?
0: Berentak Pagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi. Sembilan 56 minit pagi waktu ini di hujung rentak pagi kita.
1: Apapun, terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah memberikan respon.
0: Betul. Ini yang terakhir kan?
1: Yang terakhir.
0: Om Chai.
1: Om Chai, okey.
0: Katanya kalau ada tu boleh dibeli masa zaman persekolahan, saya akan belajar bersungguh-sungguh. Sudah tua, baru rasa menyesal tak belajar betul-betul. Tapi Allah sudah aturkan jalan kehidupan kita, kita jalani sejak. Itulah. Setiap yang berlaku ada hikmahnya kan? Begitulah tu.
1: Mohonkan Om Chai, kita ambil paper Julai. Boleh weh ni? Sempat lagi.
0: Ambil balik ya paper kayu. Boleh waktu.
1: Kita repeat balik SPM. Boleh tu.
0: Boleh tu. Yang penting usaha sejak.
1: Sama-sama kita daftar nanti di apa?
0: Iya.
1: Dalam sistem KPM.
0: Okey, itu dah respon yang terakhir lah daripada rakan kita Om Chai. Terima kasih juga rakan-rakan yang lain yang sudah pun respon menerus kita punya tajuk pagi ni. Bukan apa, kadang-kadang kita ni teringat juga macam mau balik zaman dulu kan. Zaman yang masa aku muda, masa aku remaja, masa zaman kanak-kanak anakku, semua kita teringat lah. Biarpun masa tu tidak boleh diulang dan masa tu emas. Selagi dan kita ada masa juga dengan orang yang tersayang,
1: hargai
0: betul. Cipta kita punya momen tu dengan dorang. Sebab itulah masa tidak boleh diulang.
1: Yalah, kita ada banyak benda, kita ada banyak kesilapan yang kita buat kan.
0: Satulah
1: kenapa topik kita pada pagi ni. Kalau kamu diberi peluang untuk membeli membeli masa tu. Jadi apa benda yang kamu nak beli kan? Betul. Ada orang bagi pendapat dia nak beli balik kesilapan dia yang dulu tu kan.
0: Betul.
1: Dia nak betulkan. Tapi itulah ini dunia tuan-tuan.
0: Kita kena belajarlah dari kesilapan satu.
1: Kita kena move on. Pandang ke hadapan.
0: Betul.
1: Kita jangan ulangilah benda yang sama kan.
0: Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan pengajaran. Buang yang keruh, ambil yang jernih.
1: Semenjak duti hari Ahad ada pantun lagi kan? Dengan bermadah-madah lagi.
0: Pertemuan kita menerusi rentak pagi pun sampai di sini saja. Selepas ini 10 hingga 11 kita ada lagu back to back. Dan lagi lagu-lagu hiburan. Ada Senda Kata Secantik Bahasa. Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Ada juga Ayuk ke Dapur untuk edisi hari ini. Semua di jam yang terakhir. Dan terima kasih rakan-rakan yang sudah respon. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Meraung, yang bermaksud berteriak dengan suara yang nyaring dan panjang. Siti meraung tatkala melihat bangkai kucing kesayangannya berlumuran darah di tengah jalan. Meraung. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awal FM, pilihan anda.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Zah. Susahlah mau cakap Zah.
3: Kenapa?
2: Kalau begini.
3: Kenapa Man?
2: Yelah, hari-hari banyak ujian
3: macam
2: datang.
3: Ujian apa lagi ni?
2: Tak tahulah Zah. Mau di luar.
3: Aku tengok kau selalu enjoy je ni.
2: Yelah, dalam kita enjoy, dalam kita gembira tu sebenarnya banyak masalah yang kita fikir.
3: Itulah kan dalam hidup ni kan.
2: Ya, tak boleh je kita senampak sebenarnya.
3: Ujian-ujian kan. Tapi itulah sabarlah Man.
2: Betul. Tapi sebab banyak orang cakap kan, yelah sabar. Tapi kan, bukan di kasut sendiri wah.
3: Ya, bukan. Bukan kami yang hadapi kan.
2: Betul.
3: Kau yang hadapinya. Jadi itulah kan. Macam mana mau jadi lebih sabar kan?
2: Betul.
3: Bila kita berhadapan dengan ujian-ujian hidup ni.
2: Jadi macam mana tu Mr. B?
3: Macam mana ni Mr. B?
2: Hidup, ujian, sabar.
4: Dia memang begitulah kehidupan dunia. Kan? Memang Allah sebut dalam Quran, kita ni diciptakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Maksudnya bila mana Allah uji, di situ pasti akan ada level ujian kesabaran kita, di level yang mana. So ulama mengajarkan kita, di antara cara-cara untuk kita belajar bersabar itu adalah dengan melihat orang-orang di sekeliling kita yang pernah diuji dengan ujian yang begitu besar sekali. Salah satunya tidak lain tidak bukan Nabi kita lah.
2: Betul.
4: Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ujiannya tidak pernah putus, tidak pernah habis. Kan? Menerima kematian demi kematian insan-insan yang baginda sayang.
3: Betul.
4: Tak habis satu ujian, Allah uji dengan ujian yang lain. Itu Nabi, apatah lagi kita.
2: Betul.
4: Kan manusia biasa yang banyak dosa. Sudah pasti Allah akan uji kita. Yang pastinya mudah-mudahan Allah uji kita bukan di luar batas kemampuan kita.
2: Betul.
4: Jadi di antara langkah-langkah untuk kita memandang setiap ujian itu adalah ada hikmahnya. Saya terkesan dengan satu kata ulama ini. Dia kata, bagaimana aku boleh membenci ujian sedangkan ujian itu dihantar oleh zat yang begitu mencintaiku. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ya, dia bagi kita ujian tu semata-mata mudah-mudahan akan meningkatkan level iman kita. Yang mudah-mudahan sebab itulah kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang begitulah mantaskirah kita pada hari ini. Wallahu a'lam.
0: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
6: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
7: Drama atau film.

0: Irama Malaysia.
1: Nada Dakwah.

0: X-Hits and Harabangsa.
1: Semuanya di Tawa FM,
0: pilihan Anda.

0: ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar.
4: Wow, semangatnya Azhar pagi ni. Ya, ya Azhar, waalaikumsalam.
3: Sebab mau makan makanan antara yang saya suka makan juga ni, Wan.
4: Apa tu?
3: Kimchi.
4: Oh, annyeonghaseyo.
3: Jadi hari ini kita makan kimchi. Ada yang mungkin terjajari kan, macam mana sebenarnya buat kimchi ni juga.
4: Ya, kadang-kadang kalau kamu Google pun kamu tak faham juga. Tapi ya, mungkin dari cara apa ni, pemberitahuan, ya, cara bercakap begini mungkin boleh difahami kan.
3: Ya, betul.
4: Jadi macam mana buat dia tu, Zah?
3: Okay, mudah saja bahan-bahannya. Kita hari ini kita buat kimchi tekak Melayu style.
4: Wow.
3: Gitu. Bahan-bahannya kita perlukan kubis, kubis Cina tu lah yang panjang tu kan.
4: Aha.
3: Sebiji ataupun sederhana besar lah. Dan kita perlukan sebiji carrot merah. Dan carrot ni kita hiris-hiris nipis. Ini ada guna pemarut kita tu kan. Tapi kita ambil yang saiz ni, kecil sikit.
4: Paling nipis lah.
3: Betul kan? Dan kita perlukan sebiji carrot putih. Kita hiris nipis. Segenggam daun bawang. Kita potong sederhana panjang. Dan kita perlukan juga 5 ulos bawang putih. Sebiji bawang Holland sederhana besar ya. Dan kita perlukan 1 inci halia tua. Kita perlukan sos ikan dalam 5 sudu. 2 sudu kecil gula merah. Kita perlukan dan kita perlukan juga tepung beras dalam 3 sudu besar tepung beras yang kita masak. Dan garam halus secukupnya serta 3/4 cawan serbuk cili. Serbuk cili terpulanglah pada anda
4: jenama apapun.
3: Betul. Jadi itu bahan-bahannya. Jadi untuk cara memasaknya,
4: cara membuatnya,
3: kita perlukan kubis tadi, kubis cina tu yang panjang tu kita potong 4. Maksud kita basuh-basuh. Kita basuh bersih-bersih setiap helaian ni kita buka-buka kan. Dan direndam dalam air dalam 30 minit untuk mengeluarkan segala kotoran tu lawan. Dan kemudian kita sejatkan ataupun kita saring. Inilah kan.
4: Tapis airnya.
3: Jatuhkan airnya tu. Dan kemudian setelah air sudah tersejat, kita lumurkan garam, Wan. Di setiap helaian daun tu kita kena letaklah garam ya. Kemudian kita letakkan dalam bekas dan kita rehatkan sekurang-kurangnya 2 jam. Setelah garam kita lumur tadi. Dan kita balik-balikkan juga untuk
4: garam tu rata lah kan.
3: Betul. Dan seterusnya kita panaskan periuk kecil. Kita masukkan 1/2 cawan air dengan 2 sudu besar tepung beras. Kita masak ya tepung beras ni.
4: Sampai likat.
3: Betul, sampai likat. Jadi sudah likat baru kita matikan api dan kita sejukkan. Barulah selepas itu kita masukkan semua bahan.

0: tepung beras tadi yang kita masak. Kita campurkan sekali lah ya.
1: Kisar hingga halus lah.
0: Ya, dan kita campur sekali dan kemudian kita kisar sekali lah dalam pengisar berserta dengan bancuan tepung beras tadi. Kisar sehingga halus ke semua bahan mandi. Setelah kita kisar, kita masukkan bahan kisar ni ke dalam bekas kosong. Dan barulah kita masukkan serbuk cili ke dalam bahan kisar kita tadi. Jadi kita gaul cili kisar tadi berserta dengan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Dan kita gaul
1: sampai jadi paste lah.
0: Menjadi paste lah. Dan selepas itu baru kita masukkan potongan carrot, carrot putih dan juga merah tadi tu, bersama dengan daun bawang yang telah pun kita potong-potong hiris ya. Dan kubis yang kita perap tadi bersama dengan garam tu, bolehlah kita angkat, kita basuh sekali lagi Wan. Kita basuh beberapa kali untuk kita hilangkan rasa masin yang melampau pada kubis tadi lah. Dan selepas kita basuh, kita peralah kubis sampai keluar air yang ada pada kubis. Jadi kubis tadi itu kita boleh potong tiga ataupun lebih kecil lah pada anda. Dan sesudah kita potong-potong tu, bolehlah kita masukkan ke dalam paste kimchi kita yang siap tadi kita buat tu. Kita kacau rata sampai semuanya bersalut dengan mesra
1: dan boleh siap dimakan.
0: Kita simpan dalam bekas ataupun selepas tu makan pun boleh.
1: Boleh simpan di bekas untuk makan kemudian kan.
0: Betul-betul. Kimchi ni tahan sebenarnya ya. Tahan lama, jadi sedap dimakan sebenarnya ya. Kalau anda biasa, dia memang ada rasa

0: masam-masin-masin gitu.
1: Masam-masin-masin manis dan dadah.
0: Pedas-pedas gitu.
1: Okay, itu dah resepi yang dikongsikan Naza, iaitu resepi kimchi tekak Melayu
0: style.
1: Wow. Dan esok kita akan kembali bersama menerusi Ayuk ke Dapur untuk berkongsikan satu lagi resepi untuk anda.
0: Iya, jumpa lagi esok.
1: Assalamualaikum.
0: Bye. Selamat mencuba.
2: Ayuk ke Dapur. Ayuk ke Dapur. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
3: Turn it up, let's go.

0: kalangan ing kamasain. Wassalam.
1: Keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah, mudah untuk kebakaran berlaku. Sumber
2: betul.
1: Kepada kebakaran tersebut, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang mahala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Jadi kita boleh menerima, kita akan inilah mendapat cuaca yang jerbu lah. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
2: Ya, betul.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desainan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya. Ciao!
1: Menarik di Very Okay. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV Okay.

0: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya. Malaysia Go!
1: Kini, siaran Tawau FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand.
2: Muat turun sekarang
1: di Google Play, App Store dan App Gallery.

dengan nama laku tawasul. Semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat sebelum kering.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Hello semua, masa sudah tiba, show layan bermula, ayo kita

Ya, Shortline Tau FM Stesen pilihan anda. Assalamualaikum kepada semua pendengar-pendengar setia Tau FM Stesen pilihan anda. Dan pagi ini kita mulakan siaran dengan suasana yang sedikit berbeza. Dan pendengar yang dihormati, kami menerima berita duka cita mengenai pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bersama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucur rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Dan takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah, dan TFM merakamkan ucapan takziah atas pemergian insan yang begitu banyak menabur bakti kepada negara dan masyarakat, dan semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kehilangan yang amat besar ini. Dan buat semua para pendengar TFM stesen pilihan anda, marilah kita sama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa Allahyarhamah, menerima segala amal ibadahnya, melapangkan serta menerangi tempat persemadiannya, dan menempatkan roh Allahyarhamah bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh.

0: 0119-490-3838. Ha, ini adalah nombor talian WhatsApp terbaru Tawau FM. Anda ingin turut serta dalam segmen-segmen yang kami siarkan? Respon atau cerita pagi anda, kiriman ucapan buat rakan dan yang tersayang, atau perkongsian menarik dan info terkini yang sahih, hantarkan kesanan WhatsApp terbaru Tawau FM 0194903838. Jangan lupa simpan dalam telefon bimbit anda 0194903838. Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda, syok layan. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM seawal pagi ini. Kalau tadi untuk segmen Rentak Pagi, anda bersama-sama dengan rakan saya DJ N dan juga DJ Kayum. Dan untuk syok layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin akan menemani anda untuk segmen syok layan untuk edisi hari ini Isnin 28 September 2026, bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ya, apa khabar semua? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik saja pada ketika ini. Terima kasih kerana memilih Tawau FM sebagai peneman anda di pagi Isnin ini. Jika pada anda bekerja, selamat bekerja, selamat melakukan tugasan-tugasan anda. Bekerjalah dengan hati yang ikhlas dan penuh kejujuran agar tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan juga mungkin ada yang tengah santai di rumah kan, ada yang tengah memasak ketika ini, memandu ke, hati-hati dalam pemanduan anda juga, insyaAllah ya. Diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sakit yang sakit diberikan kesembuhan, yang orang kata berduka menjadi lebih bahagia. Diharapkan semuanya baik-baik saja untuk pendengar-pendengar setia atau FM stesen pilihan anda. Amin ya rabbal alamin. Waktu sekarang sudah pun 11.31 minit pagi. Seperti biasa untuk jam yang pertama, sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu kuasa dua kita. Dan kita ada Kak Gorgeous yang akan berkongsi tentang tips-tips kecantikan, kesihatan kepada anda di jam yang pertama ini. Bersama-sama dengan si Bulat, dengan formula Kak Gorgeous, formula-formula tips-tips kesihatan, kecantikan akan dikongsikan kepada anda. Dan juga info waktu solat bagi Zon 3 dan juga Zon 4 akan dikongsikan kepada anda menerusi syok layan di jam yang pertama ini. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu kuasa dua kita. Ya, jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah, kita akan bacakan ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okay? Jadi mari kita berhibur dahulu dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Ungu, dengan lagu Andai Ku Tahu. Dan juga kita berhibur dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Ungu sebentar saja lagi.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Macam, sembab je kak.
3: Iyalah, biarpun sembab-sembab tu kan bulat tapi lain bermata bulat. Macam mata-mata panda sudah tu.
2: Memang
3: kembung-kembung sudah dia.
2: Sudahlah muka, sudahlah badan kau macam panda sekarang.
3: Itulah. Mata bagian matamu lagi. Ada cara yang kasih kurang sembab di bawah mata ni.
2: Apalah?
3: Guna timun.
2: Oh, timun.
3: Ya, timun.
2: Timun yang aku nampak di dapur kakak baru beli tu kan?
3: Ya, ada yang baru dibeli tu. Tak apalah, Kak Gorgeous pergi ambil dan Kak Gorgeous kiris dulu untuk bulat. Ini kejap. Nah, ambil dua keping ni. Bukan makan.
2: Jadi?
3: Letak di bawah mata tu.
2: Oh, kasi begini?
3: Iya.
2: Okey.
3: Letak di bawah mata beberapa minit. Tunggulah. Kalau sudah rasa macam 5 minit ke begitu, bulat buka. InsyaAllah dia punya sembab tu kurang. Kena rajin buat bulat. Kalau lagi bagus tu kan, timun tu kan kita letak dalam peti sejuk. Kan dia sejuk. Baru kita hiris. Terus
2: sekarang
3: kita,
2: ni pun sejuk sudah ni.
3: Sejuk sudah kan?
2: Iya, macam mau tidur.
3: Janganlah tidur dulu. Nanti lupa. Tidurlah pula dia.
1: Nak cantik, nak sihat,
4: dengarkan
1: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau

0: Excuse me?
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz.
3: Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM.
0: Tawau FM, ambil peduli.
3: Ambil peduli. Ambil peduli.
4: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat Sempurna Tungku dan kawasan Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 11.59 minit pagi, Fardu Asar 3.10 minit petang, Fardu Maghrib 6.01 minit petang, Fardu Isyak 7.10 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.46 minit pagi. Kalau bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kelabakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.02 minit tengah hari, Fardu Asar 3.12 minit petang, Fardu Maghrib 6.04 minit petang, Fardu Isyak 7.13 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.49 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
2: Bersyukur.
3: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
1: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
4: Maka tersenyumlah, wahai cinta dan tersenyumlah, wahai
5: jua. Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, pesanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya. Ciao.

Ya, Syok Layan tu FM, stesen pilihan anda. Kembali bertemankan saya Wafa untuk segmen Syok Layan untuk edisi hari ini Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Di jam yang terakhir di jam yang pertama bersama-sama dengan saya Wafa, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tau FM. Nanti Wafa akan muat naik siapan di Facebook Tower FM, stesen pilihan anda. Dan sebagai makluman kita sekali lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi zon 3 meliputi Lahdatul Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 11.59 minit pagi. Dan bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Meratai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.02 minit tengah hari. Diteruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk Janji Rock di jam yang seterusnya nanti selepas kita memberi laluan kepada azan Zohor sebentar saja lagi.

Kasih juga cinta membawakan damai di jiwa, sengketa serasa tiada sebab cinta bahagia. Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ini kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ini kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan, nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Sama orang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik. Kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama, pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga. Banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang, dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik, aku nak jadi isteri yang terbaik, aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Elias, saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang. Aduh.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan maksudnya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.12 bin petang.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Sirah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, Bilal bin Rabah menolak segala tawaran yang diberikan oleh tukang-tukang pukul yang menyiksanya. Dan sebagai gantinya diulang-ulanglah senandung yang abadi. Ahad, Ahad, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa. Pendera-pendera itu pun berteriak, bahkan seakan-akan hendak memohon kepadanya, sebutlah Lata dan Uzza. Tetapi jawabannya tidak berubah lagi. Ahad, Ahad, sebutlah apa yang kami sebut, pinta mereka pula. Tetapi dengan ejekan pahit dan penghinaan yang menakjubkan, ia menjawab, lidahku tidak dapat mengucapkannya. Tinggallah Bilal dalam deraan panas dan tindihan batu. Hingga ketika hari sudah petang, mereka tegakkan badannya dan diikatkan tali pada lehernya. Lalu mereka suruh kanak-kanak mengaraknya keliling bukit-bukit dan jalan-jalan kota Makkah. Sementara lidah Bilal tanpa henti-henti melaungkan senandung suci, Ahad, Ahad. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, bila malam telah tiba, orang-orang musyrik itu akan menawarkan padanya, esok ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sebutlah Tuhanku Lata dan Uzza. Nanti kami lepaskan dan biarkan kamu sesuka hatimu. Telah letih kami menyiksamu, seolah-olah kami sendirilah yang disiksa. Tetapi tetaplah Bilal akan menggelengkan kepalanya dan hanya menyebut Ahad, Ahad. Orang-orang yang bertugas menyiksa berpura-pura menaruh kasihan kepadanya, kembali memujuk dan memberikan tawaran. Katanya kepada Umayyah, biarkanlah ia, wahai Umayyah, demi Lata dan Uzza. Mulai saat ini ia tidak akan disiksa lagi. Bilal ini anak buah kami, bukanlah ibunya sahaya kami. Nah, ia tidak akan rela bila dengan keislamannya itu nama kami menjadi ejekan dan cemuhan bangsa Quraisy. Bilal membelakkan matanya menentang para penipu dan pengatur muslihat licik itu. Tetapi tiba-tiba ketegangan itu menjadi longgar dengan sebuah senyuman bagai cahaya fajar dari mulutnya, dan dengan ketenangan yang dapat menggoncangkan dan mengharubirukan mereka, katanya, Ahad, Ahad. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah ditawa FM.

0: Rock.
1: Ya, Janji Rock to FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 12:41 tengah hari pada ketika ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang menghantarkan salam-salam ucapan yang sudi teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa menerusi Janji Rock show layan ini. Baik, ingin dikongsikan kepada anda. Ini berkaitan dengan wang tidak dituntut. Jabatan Akaun Negara Malaysia JANM merekodkan lebih 13 bilion ringgit wang tidak dituntut setakat 31 Januari 2026 ya. Jadi mungkin anda pernah terfikir, mungkin ada wang milik anda yang masih tersimpan tetapi belum pernah anda tuntut. Ya, kita bercakap tentang wang tidak dituntut ataupun WTD. Jadi wang tak dituntut ni merupakan wang yang sepatutnya dibayar kepada seseorang orang tetapi masih belum dituntut oleh pemiliknya dan kemudiannya diserahkan kepada pendaftar wang tak bertuntut Jabatan Akaun Negara Malaysia. Di antara contoh wang yang mungkin menjadi wang tidak dituntut termasuklah macam wang dalam akaun simpanan atau akaun semasa, simpanan tetap, mungkin gaji, dividen ataupun insurance deposit dan juga beberapa bayaran yang lainlah. Jadi kalau anda sudah lama tidak buat semakan, mungkin sudah tiba ya untuk semak. Caranya mudah saja. Anda boleh membuat semak akan melalui portal rasmi IGUMIS. E-G-U-M-I-S, IGUMIS, Jabatan Akauntan Negara Malaysia, iaitu anda boleh pergi ke portalnya di igumis.anm.gov.my. Kemudian boleh buat carian menggunakan maklumat pengenalan yang diperlukan lah. Dan jika terdapat rekod wang tak dituntut atas nama anda, anda boleh meneruskan proses tuntutan melalui saluran yang disediakan lah. Dan untuk tuntutan individu, antara dokumen yang biasanya diperlukan ialah borang permohonan tuntutan wang tak dituntut, iaitu UMA7, dokumen pengenalan diri serta maklumat akaun bank yang aktif. Dan satu perkara penting untuk pendengar Top FM, wang tak dituntut, tuntutan untuk wang tak dituntut tidak memerlukan apa-apa pembayaran pun ataupun cas kepada pendaftar wang tak dituntut. Jadi berhati-hati sekiranya ada pihak yang mengaku boleh membantu membuat tuntutan tetapi meminta bayaran atau maklumat perbankan yang sensitif ya. Di Jabatan Akaun Negara Malaysia turut menjelaskan bahawa pendaftar wang tak dituntut tidak melantik ejen atau orang tengah untuk menggunakan tuntutan WTD ini. Dan jangan risau kalau wang itu sudah lama berada dalam rekod, tiada had tempoh masa ditetapkan untuk membuat tuntutan wang tak dituntut. Jadi maknanya jika anda memang mempunyai hak terhadap wang tersebut, tuntutan masih boleh dibuat. Jadi kepada pendengar Top FM, apa kata hari ini luangkan beberapa minit, cuba buka portal rasmi IGUMIS. Buat semakan menggunakan maklumat anda, mana tahu ada wang yang selama ni anda tidak sedari masih menunggu dituntut. Jadi semak dahulu, jangan terus anggap tiada. Dan ingat, gunakan saluran rasmi kerajaan sahaja. Jangan mudah memberikan akaun bank, kata laluan, nombor TSC atau OTP kepada pihak yang tak dikenali lah. Jadi saya Wafa mengajak anda membuat semakan wang tak dituntut melalui portal rasmi IGUMIS. Di IGUMIS, IGUMIS.anm.gov.my. Mana tahu ada rezeki kan, ada wang rupa-rupanya, ada pula duit dalam WTD ni yang kita tidak tahu. Jadi bolehlah buat permohonan untuk pengeluaran, okay? Jadi semoga bermanfaat kepada semua pendengar-pendengar Top FM yang ketika ini mungkin memandu ke tempat kerja, mungkin ada yang tengah dalam perjalanan pergi cari tempat makan kan, untuk makan tengah hari. Jadi selamat menjamu selera lah untuk anda dan hati-hati dalam pemanduan anda, okay? Semoga bermanfaat. Baik, kita membacakan juga lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Aiman di Taman Ria 6. Salam DJ, katanya sahabat tugas. Saya Aiman dari Taman Ria 6. Miau. Salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tawau FM. Tak kira di mana saja berada yang kenal atau tidak, terutamanya rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kunta Gora Ascending dan Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Izlan dan Emma, semua yang kenal atau tidak dengan ucapan salam tengah hari dan salam Isnin. Dipastikan Tau FM, radio teman anda selalu. Terima kasih juga buat rakan kita Aiman di Taman Vietnam. Ada juga rakan kita Bang Bahar, Bahar Mada. Assalamualaikum DJ Dek Wafa. Waalaikumsalam. Masa bertugas dan salam syok layan Janji Rock buat semua yang layan Tau FM pilihan anda. Dan info cuaca di Temanggong, Fa, baik-baik saja. Alhamdulillah kalau begitu, kan? Layan TFM RTM Klik di rumah, Fa. Off day hari ni, nah, bolehlah santai-santai di rumah, kan? Abang Bahar, kan? Salam takziah juga buat ibu kita semua, katanya. Itu Dr. Hasma Muhammad Ali. Al-Fatihah buat beliau dan semoga beliau ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk ucapannya, Abang Bahar. Kita ada juga rakan kita, Jul dari Rhythm X. Salam janji rock buat semua family dan rakan-rakan yang mengenal diri ini walau di mana pun berada. Semoga sentiasa dilindungi olehnya Yang Maha Esa. Amin, ya Rabbal Alamin. Abang Jul kita, ya. Terima kasih untuk ucapan-ucapannya. Jadi anda boleh hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, hiburan bersama-sama dengan Slam. Ini dia Gerimis mengundang. Terus bersama kami di Janji Rock Tawau FM, pilihan anda.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dan beliau berkata, bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat Malaysia, beliau menzahirkan rasa duka cita serta ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Mah. Dan beliau turut menzahirkan ingatan dan doa kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang serta seluruh keluarga dalam menghadapi kehilangan itu. Dan Dr. Sri Siti Hasmah mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN pagi ini dan meninggalkan 7 anak. Jadi itu dapat dikongsikan kepada pendengar TFM stesen pilihan anda. Baik, terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Kita ada Habibi, terima kasih Habibi. Kita ada juga Fadli Zainal, ada Haji Jamil, terima kasih yang sudah menghantarkan sapaan. Dan kita ada juga rakan-rakan kita di Facebook pada ketika ini. Kita ada Ibra Mat Akib, katanya Waalaikumsalam DJ Wafa. Kita ada juga rakan kita Mami Jun, Assalamualaikum, hai DJ Wafa. Hai Mami Jun, apa khabar katanya, terima kasih. Salam syok layan dan juga ucapan buat keluarga tersayang di mana juga berada, rakan-rakan pendengar setia atau FM Mantabah, Bona Tantari, dan juga rakan-rakan yang lain. Semoga sihat selalu dan ceria-ceria selalu, dipermudahkan urusan katanya. Okey DJ Wafa, terima kasih, selamat berkonti, bye-bye. Terima kasih juga buat rakan kita Mami Jun. Baik saudara, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah, iaitu Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali atas pemergian. Dan sekali lagi mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dan itu yang dapat Wafa kongsikan kepada anda. Al-Fatihah.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua. Awal FM.

0: Nissan Info Sehat. Iklankan produk kesihatan anda bersama kami dengan hubungi talian 089-77-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Makan yang enak tapi pilih yang sehat sambil mendengarkan maklumat dan hiburan bersama Game Shop Layar.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah, mudah untuk kebakaran berlaku. Sumber kepada kebakaran tersebut, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang menghala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Jadi kita boleh menerima, kita akan ni lah mendapat keadaan cuaca yang jerbu lah. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
1: Ya, betul.

Baik, ini dia hiburan bersama-sama dengan Dahlia Farhana dengan lagu Langit Yang Sama membawa kita ke waktu 2.16 petang pada ketika ini, melangkah di jam terakhir bersama-sama dengan saya Wafa menerusi Syok Layan untuk edisi hari ini 28 September 2026. Baik, ingin dikongsikan kepada anda akan Grandstand Istiadat Pengubian Pembesar Negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali akan berlangsung pada 3 petang hingga selesai pada 28 September 2006 Isnin ini. Anda boleh tonton menerusi saluran TV1 dan juga saluran berita RTM ya. Lintas langsung akan diadakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah untuk penghormatan terakhir dan akan terus ke pusara negara di Presin 20 Putrajaya. Jadi anda boleh nantikan Istiadat Pengebumian Pembesar Negara itu Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bermula pukul 3 petang nanti menerusi TV1 ataupun saluran berita RTM. Dan juga ingin dikongsikan

terutama ya rakyat Sabah, dan juga menyebut oleh Hamas sebagai seorang tokoh yang amat disegani serta menjadi sumber inspirasi kepada generasi masa kini dan akan datang melalui jasa sumbangan serta dedikasinya kepada negara. Dan Datuk Seri Haji Jinor juga mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah, mengampuni segala dosanya serta menempatkan beliau dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan kami di sini Tau FM sekali lagi merakamkan ucapan takziah atas pemergian insan yang begitu banyak menabur bakti kepada negara dan masyarakat, dan semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kehilangan yang amat besar ini. Jadi marilah kita sama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. A'udzu billahi minasy syaitan.

0: harian Anda.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka.
2: Oh, no.
1: Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Ya, Show Layan FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit petang pada ketika ini. Terima kasih buat rakan-rakan yang terus setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita bacakan lagi ucapan juga daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook Tau FM. Kita ada James Pengiran, selamat tengah hari di Jawa, selamat tengah hari. Terima kasih James. Kita ada juga Ibrahimat Akib, assalamualaikum, selamat tengah hari Wafa. Petang sudah ni kan, jam 2 lebih, ya petang sudah. Dan kita ada lagi ucapan daripada Mami Jun. Hai Mami Jun, ucapan-ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Terima kasih yang sudah menghantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Baik, di jam yang terakhir ni, 30 minit terakhir, kita akan berhibur dengan lagu-lagu pelbagai genre. Lagu-lagu akan dikongsikan kepada anda, akan menyajikan lagu-lagu tanpa henti. Jadi terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, itu dia bersama-sama dengan Daniel Kifli dengan lagu Perpisahan, membawa kita ke waktu 2.49 minit petang pada ketika ini. Dan ingin dikongsikan juga kepada anda, jenazah almarhumah akan dijadualkan disemadikan bersebelahan pusara Allahyarhamah Tun Endon Mahmud, yang merupakan isteri kepada Perdana Menteri kelima iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dan ketika ini juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadzil hadir di kediaman almarhumah bagi memberikan penghormatan terakhir. Dan suasana hibah menyelubungi kediaman almarhumah dengan ahli keluarga, kenalan serta tetamu hadir memberikan penghormatan terakhir. Dan juga kepada anda pendengar-pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda, anda boleh ikuti istiadat pengebumian Pembesar Negara Almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang akan berlangsung pada pukul 3 petang nanti. Anda boleh tonton menerusi TV1 dan juga saluran berita RTM yang akan dibawakan dari Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi Indah untuk penghormatan terakhir. Anda juga Pusat Negara Pusara Negara Presin 20 Putrajaya. Dan itu dapat dikongsikan kepada anda 2.51 minit petang pada ketika ini. Nampaknya kita tiba di penghujung Syok Layan untuk edisi hari ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di hari yang lain dan waktu yang lain. Sampai di sini saja Wafa akan temani anda menerusi Syok Layan dan terus bersama dengan Tau FM sehingga pukul 7 malam nanti di segmen Rima Petang bersama dengan rakan setugas saya iaitu DJ Azza. Dan buat yang masih setia mendengarkan Tau FM, kita akan ikuti berita Tawau FM tepat pukul 3 petang nanti. Dan terima kasih Pak ucapkan kepada semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Jangan lupa untuk sebarkan aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Dan sekali lagi, Tau FM merakamkan ucapan takziah atas pemergian insan yang begitu banyak menaburkan bakti kepada negara, iaitu almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat beliau. Semoga roh Allahyarhamah dicucur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Al-Fatihah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Meraung, yang bermaksud berteriak dengan suara yang nyaring dan panjang. Siti meraung tatkala melihat bangkai kucing kesayangannya berlumuran darah di tengah jalan. Meraung. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.

0: dari 40 hadis Imam Nawawi.
1: Daripada Abu Najih Al-Irbah Ibnu Syariah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kami suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami berkata, "Ya Rasulullah, ia seolah-olah nasihat orang yang mau mengucapkan selamat tinggal, maka berikanlah kami wasiat." Baginda bersabda, "Aku mewasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, supaya mendengar dan taat sekalipun kamu diperintah oleh seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa di kalangan kamu yang masih hidup nanti, niscaya dia akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin yang mendapat hidayah. Gigitlah ia dengan kuat, iaitu berpegang teguhlah kamu dengan sunnah-sunnah tersebut, dan berwaspadalah kamu daripada melakukan perkara-perkara yang diada-adakan. Kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu dalam neraka." Pengajaran hadis. Ucapan nasihat dan peringatan adalah penting dalam kehidupan umat Islam. Pengajaran dan peringatan hendaklah disampaikan secara bersungguh-sungguh dan berkesan agar ia memberikan kesan positif kepada para pendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam hadis ini beberapa perkara penting, antaranya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada pemerintah biarpun dia adalah orang yang berasal dari keturunan bawahan atau hamba abdi, kerana yang penting apa yang diperintahkan, bukan orang yang memerintah. Masalah melantik hamba abdi menjadi ketua masih diperselisihkan oleh para ulama, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hal ini bagi menunjukkan peripentingnya tuntutan patuh dan taat bagi seorang mukmin terhadap ketuanya sebagaimana perintahnya tidak bertentangan dengan syarak.
0: Petikan.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Pantai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang.
1: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.30 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Di mana saja anda layan Tawa FM. Terima kasih untuk anda yang bersama kami dari seawal pagi tadi. Dan kalau tadi menerusi segmen Syok Layan, anda bersama dengan rakan saya Wafa. Dan kini tiba giliran Azhar pula temani anda untuk segmen Ritma Petang. Edisi 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pertemuan kita hari ini, dan pastinya kita hari ini ya dikejutkan dengan pemergian seorang insan yang begitu besar jiwanya, begitu besar jasanya kepada negara kita ya. Dan pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad. Di sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Juga kita ucapkan takziah kepada Tun, keluarga Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruhlah ya keluarga di atas pemergian ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ke anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Pi adalah merupakan pemalar matematik yang sangat penting dalam pengiraan bulatan. Dan sejarah penggunaannya sebagai simbol bermula pada awal abad ke-18. William Jones, seorang ahli matematik dari Wales, merupakan individu pertama yang memperkenalkan simbol huruf Greek Pi pada tahun 1706 untuk mewakili nisbah tetap antara keliling bulatan dengan diameternya. Sebelum itu, nisbah ini sering ditulis dalam bentuk ayat panjang dan sukar difahami. Jones memilih huruf Pi kerana ia merupakan huruf pertama bagi perkataan Greek peri-peri yang bermaksud keliling atau lilitan. Tindakan beliau menjadikan pengiraan matematik lebih ringkas dan sistematik sekaligus memudahkan ahli matematik lain untuk menggunakan konsep tersebut dalam kajian mereka. Walaupun William Jones memperkenalkan simbol pi, penggunaannya pada peringkat awal tidak begitu meluas. Peranan besar dalam mempopularkan simbol ini datang daripada Leonhard Euler, seorang ahli matematik terkemuka dari Switzerland pada abad ke-18. Euler menggunakan simbol pi secara konsisten dalam karya-karya matematiknya, termasuk dalam kajian kalkulus, teori nombor dan analisis fungsi. Melalui penulisan dan penyelidikan beliau yang berpengaruh, simbol pi mula diterima secara meluas oleh komuniti matematik antarabangsa. Dengan itu, pi bukan sahaja menjadi lambang nisbah bulatan, tetapi juga muncul dalam pelbagai formula matematik dan fizik seperti dalam pengiraan gelombang, kebarangkalian dan teori kompleks. Nilai pi adalah tetap kerana ia berakar daripada sifat semula jadi bulatan itu sendiri. Tanpa mengira saiz bulatan, nisbah antara keliling dengan diameter sentiasa menghasilkan nilai yang sama. Pi tergolong dalam bilangan tidak rasional dan transcendental yang bermaksud digit perpuluhannya tidak berakhir dan tidak berulang. Walaupun manusia hanya mampu menghampiri nilai pi dengan pecahan seperti 22/7, hakikatnya nilai sebenar pi kekal tidak berubah kerana ia merupakan hukum matematik sejagat.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Ya, ulangan ingin tahu untuk hari ini mengenai pi. Waktu sekarang sudah pun 3:49 minit petang, dan sekali lagi salam takziah kita ucapkan kepada seluruh ahli keluarga Allahyarhamah yang amat berbahagia, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri kita, ya. Dan sememangnya Allahyarhamah ini banyak sumbangan kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan, pendidikan dan juga kebajikan masyarakat. Dan jenazah Allahyarham akan disemadikan bersebelahan dengan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dan untuk penghormatan terakhir buat Allahyarham akan dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Seri Kembangan, yang juga bermula 3 petang tadi. Jenazah Allahyarham akan disolatkan selepas solat asar, yang mana dijadualkan pada pukul 4:15 minit petang ini di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Dan dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang, Selangor. Allahyarhamah merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah yang setia mendampingi Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang kehidupan dan juga perjalanan perjuangannya, meninggalkan 7 orang anak. Allahyarhamah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada usianya 100 tahun pagi ini.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Anda sedang mendengar
1: Top FM.
0: Pilihan anda.
1: Pilihan anda.
0: Pemirsaan diteruskan.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Ketua Menteri Zahir Takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoonotic di UMS dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mohadir Mohamad serta keluarga atas pemergian isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Haji Ji menyifatkan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah sebagai satu kehilangan besar yang amat dirasai bukan sahaja Tun Dr. Mohadir dan ahli keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia. Allahyarhamah merupakan seorang tokoh yang disegani dan menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia melalui jasa, sumbangan serta dedikasi beliau kepada negara. Datuk Seri Haji Ji turut berharap segala jasa dan bakti Allahyarhamah akan terus dikenang serta menjadi sumber inspirasi kepada generasi akan datang. Beliau mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Dr. Siti Hasmah, mengampuni segala dosa serta menempatkan Allahyarhamah dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi tadi pada usia 100 tahun. Allahyarhamah meninggalkan 7 orang anak. Pembukaan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi malaria zoonotik di Universiti Malaysia Sabah UMS disifatkan sebagai pencapaian penting bagi Sabah dan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, penubuhan pusat itu mengiktiraf kepakaran UMS dalam penyelidikan malaria khususnya berkaitan parasit Plasmodium knowlesi. Beliau berucap pada majlis perasmian pusat berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela Malakun. Menurut Datuk Seri Haji Ji, walaupun Malaysia telah mencatat kemajuan dalam kawalan dan penghapusan malaria, Plasmodium knowlesi masih menjadi cabaran kerana penularannya melibatkan manusia, kera, nyamuk dan persekitaran. Justeru, usaha menangani malaria zoonotik perlu melibatkan pengawasan, penyelidikan, kawalan vektor serta pendekatan satu kesihatan melalui kerjasama merentas sektor. Kerajaan negeri mahu lebih ramai anak Sabah menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sekaligus merebut peluang kerjaya dalam industri bernilai tinggi termasuk sektor minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, industri berkenaan menawarkan peluang kerjaya luas dan berpotensi memberi pulangan yang baik kepada tenaga kerja berkemahiran. Sehubungan itu, kerajaan negeri akan terus menyokong inisiatif memperkukuh pendidikan STEM selain pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta program latihan yang membuka laluan kepada lebih ramai bakat tempatan memasuki industri. Matlamat jangka panjang kerajaan adalah membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi Sabah. Datuk Masidi berucap merasmikan penutupan program STEM Forward 2026 di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerajaan negeri komited memastikan Sabah mempunyai sektor tenaga yang stabil, mampu milik dan berdaya tahan bagi menyokong kemakmuran negeri untuk jangka panjang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Joniston Bangkuai berkata, bekalan tenaga berkualiti bukan sahaja menarik pelaburan, malah membuka peluang pekerjaan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Jelasnya, pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan gas daratan pada Januari 2023 diikuti bekalan elektrik dan tenaga boleh diperbaharui pada Januari 2024, langkah strategik memperkukuh keupayaan Sabah menentukan hala tuju tenaganya sendiri. Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS bertanggungjawab memastikan sektor berkenaan berkembang secara teratur, selamat dan berdaya tahan selain melindungi kepentingan pengguna. Sementara itu, usaha memperkukuh daya tahan sistem tenaga Sabah menunjukkan perkembangan positif. Tempoh gangguan bekalan elektrik mencatat penurunan ketara selain kapasiti simpanan tenaga negeri semakin meningkat. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS, Dato' Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, indeks tempoh gangguan purata sistem SAIDI menurun daripada 568 minit pada 2023 kepada 226 minit sehingga Julai tahun ini. Jiran simpanan tenaga meningkat kepada 19% setakat Ogos tahun ini berbanding 8% pada 2024 dan diunjurkan mencecah 26% menjelang akhir tahun. Tambahnya, pencapaian itu selaras dengan Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040 yang menggariskan 16 strategi termasuk mempelbagaikan sumber penjanaan dan memperluaskan tenaga boleh baharu. Antara sasaran utama pelan berkenaan memastikan pencapaian 100% elektrifikasi luar bandar menjelang tahun 2030. Infrastruktur digital 5G di tiga lokasi tumpuan utama di Kota Kinabalu dan Penampang diperluas. Menerusi pemerteraan Perjanjian Memorandum Persefahaman MOU antara anak syarikat Setco, Setco Communication, Eskom bersama Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, ITCC Penampang dan Hyatt Regency Kota Kinabalu DSICC. Majlis disaksikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan. Ketika ditemui, Dato' Iwan berkata, selain memperluas liputan 5G, kerjasama strategik itu merintis jalan kepada lebih banyak kerjasama teknologi pada masa depan. Sementara itu, pengerusi Setco, Dato' Masyong Bana berkata, Eskom akan terus memperkukuh peranannya sebagai peneraju teknologi baharu dalam bidang telekomunikasi di Sabah. Maritim Malaysia Zon Sandakan menahan sebuah bot tunda yang membawa kira-kira 10,000 liter minyak diesel tanpa dokumen sah di perairan Sandakan awal pagi Ahad. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, bot tunda berkenaan dikesan pasukan operasi ketika sedang bergerak di perairan terbabit sebelum diarah berhenti untuk pemeriksaan. Pemeriksaan turut membawa kepada penahanan dua lelaki tempatan berusia 36 dan 39 tahun. Kesemua diesel bersama bot tunda dianggarkan bernilai lebih RM500,000 ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, golongan belia berharap belanjawan dapat memberi tumpuan lebih menyeluruh kepada pembangunan generasi muda, khususnya memperkukuh aspek pendidikan, kemahiran dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Siti Fatihah Naldi, Muhammad Faris Syamin Sufian dan Idin Ramli.
2: Kalau macam kami ni yang belia-belia ni, dari segi pekerjaan tu mungkin ada agak kurang dari segi apa ni? kurang peluang lah dari segi pekerjaan. So kami harap kalau macam kerajaan bolehlah bagi lebih fokus.
3: Kalau boleh, saya minta kerajaan semak belanjawan untuk golongan-golongan yang B40 dan ke bawah, yang terutamanya yang ingin melanjutkan pelajaran supaya mereka dapat menghantar anak mereka untuk bantu mengubah nasib keluarga.
4: Boleh kita gunakan belanjawan tu untuk mendidik bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan sehat dan jadikan AI itu sebagai cara untuk kita menumbuhkan kita punya nilah, kita punya idea-idea tu supaya akhirnya AI ni boleh memberi keberhasilan pada masa depan kita.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ketua Menteri Zahir Takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoonotic di UMS dibuka. Sekian berita tadi disunting Jona Ramahin dari Seksyen Berita Ewas Masa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, saat terakhir bersama dengan ST12 dan saat terakhir juga kita menyaksikan untuk istiadat pengebumian pembesar negara ya, Allahyarhamatun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali, yang dibawakan kepada anda di saluran RTM di TV1. Dan sememangnya negara kita kehilangan seorang insan yang cukup cukup disegani, seorang wanita yang lembut pekertinya, tenang peribadinya dan besar jasanya untuk negara kita ya. Dan pemergian seorang tokoh seperti beliau pastinya meninggalkan rasa kehilangan yang sangat-sangat besar di hati masyarakat ramai lah ya. Ada insan yang hadirnya membawa ketenangan dan bila perginya dirasai seluruh negara. Dan bila Allahyarhamah akan terus dikenang sebagai sosok wanita yang penuh dengan adab, kebijaksanaan dan juga kemuliaan peribadi. Jadi sama-samalah kita menghadiahkan Al-Fatihah dan terus menitipkan doa untuk Allahyarhamah ya. Semoga rohnya dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitan.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tawai FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4.57 minit petang, menghampiri 5 petang. Seperti biasa, kita akan ikuti utama 5 petang. Ini dia lagu bersama dengan Daniel Kifley, Perpisahan Ini.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Adoplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, terus bersama Najib Mashur di Pusara Negara Presiden Adoplo Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mashur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut bila dengar kan. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Terus datang sini memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, tuan santun. Saya kebetulan dari Lembau, sini tuju anak. Lepas tu keluar dengan kawan makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Kita gosok kat datang sini untuk makan.
4: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga. Dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang dan sekarang bermasa tim dekat
3: di Alat Impian ni.
4: Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di asli.
3: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan. Dia sebagai isteri seorang pemimpin, ibu kepada anak-anak dia, dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya rabbal alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir.

Sukan, persiapan penganjuran perlombaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlombaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlombaan F1 pada tahun 2017.

Haji sampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
4: Zah. Susah lama cakap, Zah.
5: Kenapa?
4: Kalau begini.
5: Kenapa, Man?
4: Yelah, hari-hari banyak ujian
5: macam
4: datang.
5: Ujian apa lagi ni?
4: Tak tahulah, Zah. Mau di luar.
5: Aku tengok kau selalu enjoy je ni.
4: Yelah, dalam kita enjoy, dalam kita gembira tu sebenarnya banyak masalah yang kita fikir.
5: Itulah kan dalam hidup ni kan?
4: Ya, tak boleh je kita senampak sebenarnya.
5: Ujian-ujian kan? Tapi itulah sabarlah, Man.
4: Betul. Tapi sebab banyak orang cakapkan, yalah sabar. Tapi bukan di kaki, di kasut sendiri, wah.
5: Ya, bukan. Bukan kami yang hadapi kan?
4: Betul.
5: Kau yang hadapinya kan? Jadi itulah kan? Macam mana mau jadi lebih sabar kan?
4: Betul.
5: Bila kita berhadapan dengan ujian-ujian hidup ni.
4: Jadi macam mana tu, Mr. B?
5: Macam mana ni, Mr. B?
4: Hidup, ujian, sabar.
6: Dia memang begitulah kehidupan dunia. Kan? Memang Allah sebut dalam Quran, kita ni diciptakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Maksudnya bila mana Allah uji, di situ pasti akan ada level ujian kesabaran kita, di level yang mana. So ulama mengajarkan kita, di antara cara-cara untuk kita belajar bersabar itu adalah dengan melihat orang-orang di sekeliling kita yang pernah diuji dengan ujian yang begitu besar sekali. Nah, salah satunya tidak lain tidak bukan Nabi kita lah.
4: Betul.
6: Kan? Nabi Muhammad SAW yang ujiannya tidak pernah putus, tidak pernah

0: mencintaiku. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, ya, dia bagi kita ujian tu semata-mata mudah-mudahan akan meningkatkan level iman kita. Yang mudah-mudahan sebab itulah kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang begitulah mentazkirah kita pada hari ini. Wallahualam.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
0: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
2: Ya, Tawau FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.26 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. Di mana sahaja anda layan Tawau FM. Masih teman berteman bersama dengan Azhar untuk ritma petang ini dengan hiburan lagu-lagu retro. Terus temani petang anda hinggalah ke pukul 7 malam.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama. Retro.

0: Mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang
2: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
3: Ya, Tawau FM, pilihan anda. 5.37 minit petang. Dan masih lagi kita dapat saksikan untuk secara langsung istiadat pengebumian pembesar negara, yang mana pemergian dan juga kehilangan seorang insan yang cukup disegani, ya. Dan yang muda akan merasai tua, yang bernyawa pasti akan kembali ke pangkuannya. Jadi begitulah lumrah kehidupan. Dunia ini hanyalah persinggahan, manakala akhirat jua tempat yang abadi. Dan tadi telah pun usai solat jenazah sebentar tadi, dan seterusnya jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali akan dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Dan menerusi perkongsian yang kita saksikan di kaca TV, di media-media sosial, ya, kita menyaksikan begitu ramai masyarakat, orang ramai yang hadirlah, ya, untuk sama-sama memberikan penghormatan terakhir untuk Allahyarhamah. Jadi sama-samalah kita menghadiahkan Al-Fatihah dan juga terus menitipkan doa untuk Allahyarhamah. Semoga rohnya dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.

Cinta The Flybeds 5.57 minit petang waktu ini. Selamat petang untuk anda di mana saja anda layan atau FM. Masih teman berteman yang bersama dengan Azah dengan hiburan lagu-lagu retro temani petang anda. Dan juga sambil kita menyaksikan secara langsung yang ketika ini dibawakan kepada anda di TV1 Istiadat Pengebumian Pembesar Negara kita ya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali, langsung dibawakan dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Anda boleh saksikan ketika ini di kaca TV anda di TV1 ya. Dan pastinya suasana hibah dan juga sebab menyelubungi perkarangan Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bila orang ramai hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali. Dan mereka hadir sejak awal untuk mereka memberikan penghormatan dan juga terus mengenang Tun Dr. Siti Asma sebagai seorang berpribadi mulia, seorang yang lemah lembut dan juga seorang yang dekat di hati rakyat ya. Dan juga Allahyarhamah meninggal dunia di Institut Jantung Negara pada usianya 100 tahun. Dan meninggalkan suaminya Tun Dr. Mahathir bersama dengan 7 orang anak.

Dan sememangnya satu kehilangan yang besar untuk kita di negara kita, dan sesuatu yang mengejutkan jugalah untuk kita semua rakyat Malaysia.

يسأل أيان يوم

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Alhamdulillah dengan di sudut kamar hatiku. Dan pastinya jauh di sudut hati kita sebagai rakyat Malaysia pasti terkesan dan juga turut merasai kehilangan. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali ya. Terbit rasa duka dan juga rasa kehilangan yang pasti amat mendalam di atas pemergian yang dapat kita saksikan juga di mana ribuan orang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada istiadat pengebumian pembesar negara kita ini ya. Jasa dan juga khidmat bakti Tun Dr. Siti Asmah kepada negara wajar untuk kita kenang. Khususnya sumbangan Allahyarhamah dalam kerja-kerja kebajikan dan juga keprihatinannya terhadap negara dan juga rakyat kita Malaysia. Baik, namanya pertemuan kita bersama menerusi segmen Ritma Petang untuk edisi 28 September 2026 ini. Setakat di sini saja kita teman berteman. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang bersama kami dari seawal pagi tadi, 6 pagi tadi hinggalah ke penghujung siaran Dawa FM. Ada ucapan yang dihantarkan rakan pendengar kita ini, Abu Tidur Dalam Sedar. Assalamualaikum, hai semua, katanya semoga azab keluarga serta semua pendengar Tawa FM dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan, amin. Dan juga ucapan takziah, katanya salam takziah untuk Allahyarhamah Siti Asmah, semoga roh beliau ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, amin. Dan kemana jua destinasi semua, semoga selamat sampai, dan untuk azab balik nanti hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih dengan salam ucapan juga salam takziah yang dititipkan.

Dan sebelum Azam mengundur diri, Ampun Mahu Juani Pinta, segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi.

Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Simpan tetap di hati, seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Simfoni Tetap di Hati, seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Simfoni Tetap di Hati, baik akan saya kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka riuh petir dan hujan lebat sehingga jam 9 malam ini di pedalaman Pantai Barat dan Tawau. Jadi bagi anda yang sedang memandu, pandu perlahan, jaga jarak dan pastikan lampu kenderaan dipasang. Kalau tidak perlu keluar, bolehlah berehat di

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Kota Belud 101.5 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.

Jempol ini tetap dihati. Baik, kalau anda perasan keadaan udara agak berjerebu atau kurang jelas, Jabatan Alam Sekitar Sabah masih memantau keadaan kualiti udara dan perkembangan jerebu secara berterusan. Jadi, kalau keluar rumah, kurangkan aktiviti luar jika keadaan udara kurang baik dan jangan lupa semak bacaan IPU terkini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati, jaga kesihatan, jaga diri dan semoga udara di Sabah kembali lebih bersih dan selesa.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hatiku.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM,
3: bagus banget.

kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas utama 9 malam ini, Syafiq akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Razali. Istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat ke pada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersama santun.
2: Tolong dari Rembau, cik puyuh anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, makan. Kita gosok akan datang sini, dapat makan. Untuk penghormatan.
3: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemeriahan beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
4: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan kepedulian terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
5: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Siap siaga, jangan lupa peringsaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan selamat malam seluruh warga Sabah serta pendengar setia Sabah FM di mana sahaja anda berada. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi. Terusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama saya DJ Syafiq menemani anda dari jam 9 hingga 12.30 malam dalam segmen Varia. Malam ini kita bawakan suasana yang sedikit berbeza sebagai tanda penghormatan atas pemergian Allia Rahmah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kita akan santuni malam ini dengan penuh lagu-lagu berentak perlahan dan penuh penghayatan. Kamu boleh kirimkan permintaan lagu melalui WhatsApp Sabah FM di talian 019-490-4848. Al-Fatihah, layan terus Sabah FM, bagus bang.
2: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Katakan

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syafiq. Seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri bekas kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Aliyarahmah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Aliyarahmah. Al-Fatihah.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
3: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, okey? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
5: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
4: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM.
7: Bagus bah.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan alam sekitar. Bagus ba.
8: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Syafif Syairan Deni dalam berita Sabah FM. Cadangan penyelarasan gaji minimum perlu mengambil kira keseimbangan kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata perkara itu juga perlu mengambil kira kalangan majikan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang mungkin menghadapi implikasi kos sekiranya kadar gaji minimum dinaikkan. Bagaimanapun katanya, sebarang perkembangan mengenai perkara itu termasuk kemungkinan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 wajar menunggu pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengenai Belanjawan 2027. Akmal Nasrullah berkata, demikian bagi mengulas pandangan pakar ekonomi berhubungan peningkatan gaji minimum kepada RM2,000 yang boleh memberikan kesan kepada peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Sekolah Menengah SM Sung Sin Sabah yang muncul juara dalam cabaran Sains Kebangsaan NSC 2026 Piala Pusingan Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar turut mengucapkan tahniah kepada seluruh pemenang dan finalis cabaran berkenaan yang membuktikan kreativiti, daya fikir dan potensi besar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Katanya penyertaan 18,671 pasukan melibatkan lebih 56,000 pelajar dari seluruh negara memperlihatkan potensi besar anak muda yang perlu terus dipupuk demi melahirkan generasi berilmu, berdaya saing dan mampu menerajui masa depan negara. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, menerima kunjungan hormat Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah di pejabatnya di Menara Kinabalu. Kunjungan JTK Sabah diketuai pengarah baharunya Muhammad Nizar Zakaria. Dalam kunjungan itu, Muhammad Nizar memaklumkan perkembangan semasa dan aktiviti jabatan, khususnya berkaitan isu tenaga kerja dan perburuhan di Sabah. Sementara itu, Dato' Sri Haji Ji turut menerima kunjungan hormat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa Kota Kinabalu KKCCCI yang diketuai presidennya Dato' Michael Liu Yen Sang. Dalam pertemuan itu, KKCCCI memaklumkan mengenai penganjuran The Economic Outlook Forum 2027 yang dijadual berlangsung pada 15 Januari 2027. Forum berkenaan dijangka menjadi platform membincangkan perkembangan serta prospek ekonomi selain menghimpunkan pemain industri dan pihak keberkepentingan. KKCCCI turut menjemput Ketua Menteri hadir sebagai tetamu kehormat pada forum berkenaan. Pasport Malaysia melonjak ke kedudukan kedua dunia dalam penarafan menerusi data dikeluarkan The Passport Index Global Ranking 2026 berbanding kedudukan ketiga tahun lepas. Jabatan Immigration Malaysia menerusi hantaran di media sosial memaklumkan pemegang pasport Malaysia mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada jumlah itu, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa, manakala 46 destinasi menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan. Pencapaian itu mencerminkan kekuatan dan penerimaan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa. Permohonan rayuan bagi mengerjakan ibadah haji musim 1448 Hijrah melalui aplikasi dan laman sesawang Tijari bermula 2 Oktober ini. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad dalam satu kenyataan berkata, pembukaan rayuan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan awal dari aspek kewangan, kesihatan dan ilmu. Kadar bayaran haji yang ditetapkan kepada jemaah haji terpilih melalui proses rayuan adalah kos haji penuh, iaitu RM33,300. Permohonan itu terbuka kepada pendeposit yang mempunyai simpanan sebanyak RM15,000 dalam akaun TH masing-masing. TH turut memberi keutamaan kepada permohonan rayuan mahram pengiring jemaah warga tua dan pengiring jemaah orang kurang upaya yang terpilih bagi musim berkenaan. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Kelip-kelip disangka api, kalau api mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati, kalau mati mana kuburnya?
1: Baguslah Sabah FM.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

mampu menyampaikan perasaan yang tidak terungkap. Jadi biarkan alunan muzik malam ini menjadi teman buat kamu semua. Teruskan Sabah bersama Sabah FM. Semoga setiap lagu yang berkumandang membawa sedikit ketenangan ke dalam hati. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syafiq. Seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri bekas kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Alia Rahamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Alia Rahamah.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning dengan jelas kan, masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Ya, itu dia tadi lagu Tak Segampang Itu daripada Anggi Marito. Kita semakin hampir jam 11 malam. Sebentar lagi kita akan mendengarkan berita ringkas dari Kuala Lumpur. Apapun, terima kasih kepada kamu yang masih setia bersama saya di Varia malam ini. Malam yang penuh kenangan. Kita teruskan dengan lagu-lagu perlahan yang mungkin mengingatkan kita tentang kasih sayang, kehilangan, dan betapa berharganya insan di sekeliling kita. Jangan kemana-mana, terus bersama Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop X. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus, Ba.
4: Sentiasa di hati.

Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan pemergian tokoh wanita negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Ahli keluarga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kenangan terakhir ketika berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara. Dato' Sri Mukris Mahathir mengenang kembali pertemuan terakhir bersama ibunya di meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga.
1: Waktu itu dia sudah pun berada di IJN atas sakit yang lain sebenarnya, tetapi moodnya sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada beritahu saya yang dia dah bersedia untuk meninggalkan kita semua.
0: Datuk Sri Mukris Mahathir. Tan Sri Mogzani Mahathir pula berkata keluarga masih terkesan dengan pemergian Allahyarham selepas perubahan ketara keadaan kesihatannya. Menurut beliau, keluarga mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham, termasuk pertemuan yang sering diadakan dalam beberapa bulan, minggu dan hari kebelakangan ini. Beliau berkata suasana ketika ahli keluarga berada bersama Allahyarham di IJN malam sebelumnya masih ceria dan mesra sebelum keadaan kesihatannya berubah pada pagi tadi. Majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di kediaman keluarga selepas solat Isyak dan dijangka diteruskan pada hari berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sementara itu berkesempatan merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
2: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berkesempatan menyampaikan ucapan takziah bagi pihak kementerian atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang merupakan tokoh perubatan negara. Menerusi perkongsian di laman Instagram peribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam dalam negara, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dan kebajikan masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo dalam pada itu menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang tokoh yang tidak perlu bersuara lantang untuk didengari. Sebaliknya, setiap pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian. Menurutnya, Allahyarham juga sentiasa tenang dan setia memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, termasuk ketika bekas Perdana Menteri itu kembali menerajui pentadbiran negara buat kali kedua.

0: Berita seterusnya. Syarikat telekomunikasi termasuk B1 Mobile disaran menerapkan elemen literasi digital, khususnya kesedaran mengenai penipuan dalam talian dalam usaha mendekati komuniti menerusi rangkaian ejennya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, malah mempunyai pengetahuan untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah penipuan.
1: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian, tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran B1 Mobile di Ibu Negara. Insentif pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan fee kemasukan ke pusat pelancongan dan program kebudayaan tempatan diumum pada Belanjawan 2026 memberi manfaat kepada rakyat, khususnya yang merancang percutian dalam negara. Ikuti perincian keberkesanan insentif berkenaan dalam laporan kejayaan Belanjawan 2026 yang disediakan Nur Syafinas Sari.
2: Bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara, dan ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan beri pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan.
3: Bagi pelancong tempatan, insentif itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos, malah menggalakkan mereka meneroka destinasi menarik dalam negara, seterusnya memperkenalkan rakyat kepada sejarah dan keunikan destinasi tempatan.
4: Tak ada apa lagi satu, kos dalam negara ni tak adalah setinggi luar negara. Pendekatan yang bagus lah. So, kalau kita pergi melancong, terutamanya dalam negara, kita pergi utara, selatan, semua kan. So, bila kita pergi melancong tu, kita dapat beli duit kita.
5: Better untuk kita travel dalam negara kita sendiri dulu lah. So, kita tahu dekat tempat bersejarah ada apa. Okay, kalau Penang orang tanya apa. So, one day kita akan keluar dekat luar negara. Apa orang luar katanya dekat kita, apa yang best kat Malaysia, kita dah boleh suggest.
3: Insentif kerajaan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pelancong tempatan, malah membawa kesan positif secara langsung kepada pelbagai sektor, pengusaha hotel, pegiat industri pelancongan dan peniaga tempatan misalnya, menerima peningkatan pelancong domestik, seterusnya memberi limpahan rezeki kepada mereka.
6: Dari segi banyak tempahan, dari segi online dan juga walk-in, jadi kita dapat repeat customer yang sama, kerana kalau di Melaka ni saja, tak cukup satu hari untuk berlancong di Melaka kerana mereka akan repeat dua ke tiga kali. Dengan pengecualian cukai RM1,000 tu bermanfaat bagi mereka semua.
3: Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti Teknologi Mara UiTM Melaka, Zamzuri Ahmad Nazari, menyifatkan pelepasan cukai ini antara usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja di dalam negara, seterusnya mengelakkan aliran mata wang ringgit keluar negara.
7: Kita melancong dekat Malaysia, kita berbelanja RM1,000 tu daripada kita kutip receipt tu, dan kita boleh dapat pelepasan cukai. Saya rasa ini dari segi satu ni adalah yang untung adalah rakyat, dan juga kerajaan dapat memberikan suntikan ekonomi dan juga pengusaha pelancongan yang ada dekat Malaysia ni.
3: Selain membantu rakyat merancang percutian dalam negara, insentif ini turut berpotensi merancangkan perbelanjaan domestik sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada pemain industri pelancongan dan perniagaan setempat. Nur Syafinasari, RTM.
0: Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat 2026 masih memerlukan penambahbaikan menyeluruh sebelum dimuktamadkan untuk dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, penambahbaikan tersebut meliputi aspek praktikal dan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta mudah untuk dilaksanakan di pelbagai peringkat kerajaan. Luar negara, lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini Iran masih beroperasi dengan lebih 60 penerbangan berlepas dan mendarat Ahad. Walaupun berdepan sekatan Amerika Syarikat, Pengerusi lapangan terbang Ramin Kashifazar berkata ia terus menghubungkan Iran dengan lebih 30 destinasi antarabangsa. Namun beberapa penerbangan telah dihentikan susulan tekanan Washington. Sementara itu, Tehran menafikan merancang tindak balas ketenteraan terhadap sekatan berkenaan dan menyatakan rundingan masih diteruskan. Sukan Asia IG Nagoya 2026. Malaysia kini mengalih tumpuan kepada misi memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas selepas melengkapkan sasaran asal 6 emas. Hari ini, sepak takraw membuka peluang menambah emas selepas regu negara menewaskan Filipina 2-1 pada separuh akhir. Sekaligus, melangkah ke pentas akhir menentang Thailand esok.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bang.

0: juga ya, Boy, mulut tuh. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, Bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimulah yang kupuja.
2: Kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syafiq. Seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri bekas kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Aliyarahmah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Aliyarahmah. Al-Fatihah.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
3: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit. Yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
4: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
5: Kembali lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia. Kita kini menghampiri penghujung Varia untuk malam ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya sepanjang 3 jam ini. Malam ini kita sama-sama mengenang pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga segala jasa dan bakti beliau terus terpahat dalam ingatan. Dan semoga keluarga Allahyarhamah diberikan kekuatan serta ketabahan. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Sebelum mengakhiri Varia pada malam ini, kita dengarkan dulu lagu daripada Rafech dan Lah Ahmad, Bila Rindu. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus pak. Assalamualaikum. Bye bye.

yang menanti kau datang dan pergi seperti impi-impiku, fantasiku. Bukan dongeng lagi yang sayup kedengaran di sisi cuping, di setiap corong, lorong yang lohong. Benar, aku tak bohong. Bila hati

0: Bagus Pak, Sabah FM.
1: Kita tidak mahu.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
0: Bagus Pak, Sabah FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus Pak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, saya Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Pagi ini kita akan lalui 6 jam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana. Sambil ditemani lagu-lagu, kita ambil sedikit ruang untuk mengenang, menghargai dan mendoakan insan yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan dan kenangan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita turut sama menghadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

Sonal FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu yang mungkin buat kita teringat kepada dua insan yang cukup besar maknanya dalam hidup kita. Dan pagi ini, mungkin kita boleh perlahankan sedikit langkah. Kadang-kadang dalam kesibukan hidup, kita terlupa bahawa masa bersama orang yang kita sayang bukan sesuatu yang akan sentiasa ada. Jadi selagi masih diberi kesempatan, luangkanlah masa, tanya khabar dan hargai mereka yang masih ada bersama kita. Jangan pula anda tunggu rindu yang hanya mampu disampaikan melalui doa. Teruskan bersama Mira dan Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila sebut mengenai ibu, Mira rasa setua mana pun usia kita, di mata seorang ibu, kita tetap anak dia. Kadang-kadang, kasih seorang ibu ini tak selalu disebut dengan kata-kata. Dia hadir melalui perkara-perkara kecil yang kita dah terlampau biasa. Bertanya dah makan atau belum, pesan supaya hati-hati di jalan, tunggu kita pulang, ataupun diam-diam, dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin sebab kita dah terlalu biasa, ada waktunya kita terlupa betapa berharganya semua itu. Jadi, kalau ibu anda masih ada, selagi diberi kesempatan, luangkanlah masa. Telefon, tanya khabar, peluk, dan jangan hanya tunggu hari istimewa untuk ungkapkan sayang. Buat ibu yang telah pergi pula, semoga setiap doa yang kita kirimkan menjadi tanda kasih yang terus hidup walaupun jasadnya sudah tiada. Kerana kasih seorang ibu mungkin tak mampu untuk kita balas sepenuhnya. Tapi jangan pula kita pernah berhenti menghargainya. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia, Di Pintu Syurga, Dayanur Faizah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 1:01 minit pagi dan Mira terfikir, ada satu perkara dalam hidup kita yang kita semua tahu pasti akan tiba dan saya rasa anda juga tahu. Cuma kita tak pernah tahu bila waktunya akan tiba. Sebab itu selagi masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki apa yang masih boleh diperbaiki. Hargai orang yang kita sayang dan tinggalkan sebanyak mungkin kebaikan. Kerana bila sampai waktunya nanti, mungkin yang tinggal bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita pernah menjalani kehidupan ini. Dan tentang waktu yang pasti akan datang itu, kita dengarkan Opik menerusi lagu yang bertajuk Bila Waktu Telah Memanggil. Nasional FM, sentiasa di hati.

permainan kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sehidup Semati daripada Indigo dan Juliana Banos. Waktu Mira dengar lagu ni, Mira terfikir, siapa yang tak mahukan pasangan yang boleh jadi teman sehidup semati kan? Pastinya itu menjadi satu yang didambakan semua orang. Bukan setakat pasangan yang ada waktu semuanya baik, tapi orang yang tetap memilih untuk bersama kita bila hidup tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi yang tu kita serahkan pada aturan dan waktu yang lebih mengetahui. Buat anda yang dah jumpa teman sehidup semati, hargailah selagi masih ada. Okay, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.3 minit pagi dan anda masih bersama Mira. Dan insyaAllah sehingga jam 6 pagi nanti saya akan menemani anda. Okay. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita dah rancang macam-macam. Dah susun elok, dah usaha sebaik mungkin. Tapi yang jadi tetap lain daripada apa yang kita rancang. Waktu tu memang susah nak faham kenapa. Kenapa semua ni tak jadi macam yang saya rancangkan. Tapi mungkin bukan semua perkara kita perlu dapat jawapannya sekarang. Ada yang kita hanya akan faham kemudian. Ada juga yang mungkin kekal menjadi persoalan. Kita teruskan usaha, teruskan berdoa. Selebihnya, kita serahkan kepadanya. Sebab ada perkara dalam hidup ni yang memang menjadi rahsia Tuhan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda berada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

terlalu istimewa. Kadang-kadang bila sesuatu atau seseorang terlalu istimewa dalam hidup kita, bila kehilangannya memang kita akan terasa. Dan kita tak perlu paksa diri pun untuk cepat-cepat okey, untuk cepat-cepat bangkit. Beri masa untuk hati menerima, beri ruang untuk diri melalui semuanya perlahan-lahan. Sebab mungkin apa yang terasa pahit hari ini, suatu hari nanti kita akan mampu melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Seperti tajuk lagu kita selepas ini, Pahit Akan Manis Akhirnya daripada Kumpulan UKIS. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Belayan Jiwa daripada Innuendo. Kalau kita dengar lirik lagu tadi pun, kita berasa betapa sayangnya seseorang itu kepada pasangannya. Katanya, kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Bila kita sayang seseorang, kadang-kadang bukan benda besar pun yang buat dia istimewa. Cara dia bercakap, cara dia ambil berat, ataupun sekadar kehadiran dia waktu kita perlukan seseorang. Benda-benda kecil macam tu yang akhirnya kita sering teringat, sering terngiang-ngiang di fikiran kita. Dan kalau sekarang ni ada seseorang yang terlintas di fikiran anda bila Mira cakap tentang betapa sayangnya anda kepada pasangan tu, mungkin lagu selepas ni sesuai untuk si dia. Ini dia Dilova, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Bermaksud kita sudah separuh perjalanan geng Murah Hantu. Terima kasih kepada mereka yang menemani Mira dari jam 12.30 malam tadi. Yang baru sahaja menemani pun saya hargai anda menemani saya. Saya juga temankan anda sepanjang perjalanan pagi anda hari ini. Sekarang jam pukul 3 pagi. Bayangkan waktu macam ni, suasana dah sunyi. Anda duduk sorang-sorang, radio terpasang perlahan. Tiba-tiba teringat seseorang yang dah lama tak jumpa. Terus capai telefon, buka message, type, awak apa khabar? Lepas tu tengok lama-lama fikir, nak hantar ke tak eh? Nak hantar ke tak? Kadang-kadang rindu memang macam tu. Datang tanpa bagi amaran. Dan orang pertama yang terlintas dekat fikiran kita sekarang ni, mungkin ada yang bila Mira cakap tu terus terlintas seseorang di minda anda. Selalunya orang itu ada tempat yang istimewa dalam hati anda. Kalau pagi ini anda sedang rindukan seseorang, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus

Kenangan terindah daripada Samsons baru saja dimainkan di National FM Sentiasa di Hati. Bila kita sebut mengenai kenangan terindah, mungkin anda fikirkan kenangan terindah bersama yang tercinta, pasangan anda. Tapi bagi Mira, tak semestinya hanya untuk pasangan bercinta saja. Boleh jadi juga kenangan terindah waktu zaman sekolah, percutian dengan keluarga, hari pertama dapat kerja, ataupun satu hari biasa yang masa tu kita tak sedar pun akan jadi kenangan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengoklah gambar lama, baru kita terfikir, eh, seronoknya waktu ni dulu. Kalaulah boleh pergi ke waktu ni dulu kan, mesti seronok sangat. Sebab tu bila ada waktu yang baik dalam hidup, nikmati betul-betul. Kita tak pernah tahu, mungkin hari yang kita lalui sekarang pun satu hari nanti akan jadi kenangan yang terindah. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Teruskan bersama National FM, Sentiasa di Hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.
3: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
4: Sabah FM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami. Engkau tabahkanlah tekad kami. Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tips cimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.

0: Kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha. Kami di Geng Suria at Rentak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan.
1: Rentak Pagi.
2: Baik, Azra, waktu sekarang tempat pukul 6.13 pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia TFM, stesen pilihan anda.
2: Alhamdulillah, Azra, bersama lagi kita berusi berangsur berantak pagi untuk edisi hari ini Selasa, 29 September 2026. Terima kasih banyak pada sahabat pendengar semua yang setia memilih TFM sebagai teman halwa tinggal anda di pagi Selasa ini. Ya,
3: betul. Ya, teman-teman. Kita selama 5 jam ya, Kayong. Saya pukul 11 pagi nanti.
2: Dan apapun, insyaAllah seperti biasa untuk Ibrahim Sabar Tak Pagi, kita akan hidangkan anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik di samping pusat informasi dari semasa ke semasa.
3: Iya, betul.
2: Okay, alhamdulillah, saudara, setakat awal pagi ini perbandaran Tawau dalam keadaan cuaca baik. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan cuaca yang baik ini memberikan kelebihan lah kepada kita untuk menyelesaikan apa-apa saja pekerjaan, apa-apa saja urusan untuk hari ini. Dan memandangkan menyertai dengan cuaca, kalau kita lihat taburan hujan di daerah Tawau ketika ini berkurangan. Walau bagaimanapun, kita lihat sahabat-sahabat kita di tempat lain, hujan lebat. Jasa awal pagi ni. Jadi apapun, bersyukur dengan apa yang ada, semuanya aturan Allah. Dan kita percaya aturan Allah lebih baik untuk manusia itu sendiri.
3: Betul.
2: Okey, apapun dah seperti biasa untuk Ibrahim Sabaran Tak Pagi, untuk jam yang pertama, sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca, diikuti berita ringkas Sabah FM 6.30 dan
3: perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 untuk sepanjang hari ini kepada anda di jam yang pertama menerusi Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, saudara, kita kongsikan dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini, Selasa 29 September 2026, di mana pada sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala petang pula berpetir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam, dengan suhu minimum 22 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau, di mana sebelah pagi berlarutan hingga ke petang cerah, manakala malam pula hujan di beberapa tempat. Begitu juga dengan daerah Kunak dan juga Semporna. Dan seterusnya bagi daerah Lahad Datu pula, pagi ini dijangka cerah, manakala petang hujan di beberapa tempat, malam pula berpetir di beberapa tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke petang, manakala malam pula tiada hujan, dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan barat daya dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam, dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu pula, pagi ini dijangka cerah hingga ke malam, dan malam pula tiada hujan, dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam, dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Eh, dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ethereclay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Cadangan pelarasan gaji minimum perlu mengambil kira keseimbangan kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, perkara itu juga perlu mengambil kira kalangan majikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang mungkin menghadapi implikasi kos sekiranya kadar gaji minimum dinaikkan. Bagaimanapun beliau berkata, sebarang perkembangan mengenai perkara itu termasuk kemungkinan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 wajar menunggu pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengenai Belanjawan 2027.

Sabah kini berada di penghujung fasa monsun barat daya yang dijangka berakhir sekitar September atau awal Oktober. Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Lucia Enggong berkata, kawasan barat Sabah kini berdepan fenomena garis badai yang terbentuk di Laut Cina Selatan. Keadaan itu berpotensi membawa hujan serta ribut petir di kawasan pedalaman dan timur Sabah pada sebelah petang hingga awal malam. Meskipun monsun

0: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
2: Baik, Azra, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini, Selasa 29 September 2026, bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ada dikongsikan terlebih dahulu bagi Zon 3, Lahdatul Silabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 11.29 minit pagi, Asar 3.10 minit petang, Maghrib tepat pukul 6 petang, Isya 7.9 minit malam dan Subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Dan seterusnya bagi Zon 4 Bandar Tawau, Balong Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.02 minit tengah hari, Asar 3.12 minit petang, Maghrib 6.03 minit petang, Isya 7.12 minit malam dan Subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Demikianlah perkongsian info waktu solat untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Baik, Azra, apa pun, terima kasih banyak kepada sahabat kita yang mengatakan sapaan seawal pagi. Antaranya daripada Abang Mokhtar Andong kita, ucapkan salam subuh lah buat kita, juga Abang Timbul di Kampung Jawa, ucapkan dari Masjid Bandar Tawau, ucapkan salam solat subuh awal pagi,
1: 4:59
0: minit pagi, Abang Timbul kita mengatakan salamnya.
1: Selamat tugas, terima kasih. Kita juga kasih. Faldi Sari, assalamualaikum, dan juga selamat pagi geng Selasa. Waalaikumsalam. Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Salam sayang buat semua pendengar TFM di mana saja berada. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Selamat bertugas di Jawa Fadija Kayum. Terima kasih. Kita Faldi Sari. Kita ada juga Kak Rojalia dari Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Kayum dan Wafa.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas katanya. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan hendaknya amin ya rabbal alamin.
0: Okey, itu antara sapaan soal pagi daripada
1: sapaan
0: awal pagi pada sahabat kita. Soal pagi kita ucapkan sekali lagi lah buat seluruh pendengar Tau FM yang sedang mendengarkan Tau FM kali ini. Qayyum dan juga Wafa bersama anda, menemani anda untuk Ibrahim Seberantak pagi. Menuju ke jam 7 pagi nanti, insyaAllah kita akan sama-sama ikuti berita utama 7 pagi. Dan kemana-mana insyaAllah selepas itu kami akan kembali seluruh bersama anda di jam 2 nanti. Terus setia bersama kami
1: Rentak Pagi.

Pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
4: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Semakin anda berbicara tentang hal-hal negatif dalam hidup, maka anda semakin memiliki pikiran negatif. Bicaralah tentang kemenangan, bukan kekalahan. Karena anda ada kami di Geng Suria. Rentak pagi menemanimu sehingga 11 pagi.

0: kembali Zulah bersama kami di jam yang kedua untuk segmen Rentak Pagi.
1: Ya, 7.23 minit pagi pada ketika ini, geng. Selasa, kembali bersama-sama dengan anda.
0: Jadi kita juga wafat bersama anda soal pagi ini. Mm-hmm. Apapun, jadikan anda semua tetap setia bersama kami melalui hiburan segmen
1: Rentak Pagi.
0: Rentak Pagi ini sehingga ke jam 11 pagi nanti.
1: Ya, betul.
0: Okey, apapun santai bersama kami walau di mana juga anda berada mendengarkan Natal FM. Mungkin anda sedang mendengarkan kami dalam perjalanan ke tempat kerja ketika ini. Mm-hmm. Selamat dalam pemanduan anda, ya. Yeah. Dan insyaAllah mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Selamat bekerja kita ucapkan. Ya, mungkin ada yang sarapan pagi ketika ini. Selamat bersarapan pagi kita ucapkan untuk sahabat-sahabat dan pendengar semua. Okey. Baik, apapun semalam ya Malaysia menentang pasukan
1: Indonesia.
0: Pasukan Indonesia.
1: Betul.
0: Dalam perlawanan bola sepak. Okey, ada singgahkan pasukan Indonesia dikatakan pasukan jelmaan Netherlands. Netherlands C. Tapi apa ni, telah pun berakhir dengan keputusan seri lah dalam FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung di stadium keramat pasukan Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno. Okey. Dan dalam perlawanan tersebut Malaysia berjaya menyelamatkan keadaan dengan asakan demi asakan yang bertali arus yang tidak berhenti daripada pasukan Indonesia, dan akhirnya Malaysia berjaya bertahan dan mengikat pasukan tuan rumah dengan kelebihan orang kata bermain dengan sangat hebat, dan akhirnya berakhir dengan keputusan seri 0-0. Jadi terdahulu skuad kenalan jurulatih interim Harimau Malaya ketika ini Tan Cheng Ho apapun gagal memang ambil peluang ke atas Sang Garuda yang beraksi seramai 10 pemain. Dan kita mengharapkan selepas ini pasukan Malaysia akan terus mencipta momen-momen kejutan dan juga momen-momen terbaiklah dalam FIFA Asian Cup ketika ini. Dan dalam kumpulan A, Malaysia bersama-sama dengan pasukan Indonesia, Singapura dan juga Bangladesh telah pun mengharungi masing-masing mengharungi dua perlawanan, dan pasukan Malaysia ketika ini berkongsi mata dengan pasukan Indonesia dengan
1: empat mata.
0: Okey, jadi itu cerita-cerita bola kita lah.
1: Dan nantikan juga lah kan Kayum perlawanan di antara Malaysia dan juga Singapura ya. Akan berlangsung pada hari Khamis 30 September. 1 Oktober.
0: 1 Oktober.
1: Betul.
0: 1 September kita patah balik.
1: Betul. 1 Oktober nanti kan anda boleh tonton menerusi saluran Sukan RTM dan juga Sukan Plus.
0: Okey, apapun itu cerita-cerita bola kita. Dan sudah pasti insya-Allah kita akan kongsikan jugalah kepada anda semua cerita-cerita menarik dan juga berita-berita terkini. Atlet-atlet negara kita yang sedang bertarung pada Sukan Asia 2026, Aichi Nagoya. Dan ketika ini pasukan Malaysia telah pun dah berjaya mencapai target pengutan 6 pingat emas. Dan kita mengharapkan ada kejutan lagi ataupun ada sinaran ataupun kilauan emas yang dapat dihasilkan daripada Sukan Asia pada kali ini. Dan seperti biasa gergasi dunia gergasi Olimpik pasukan negara China mengungguli tangga pertama untuk senarai pengutan pingat dengan 132 pingat emas, 53 perak dan 45 gangsa, diikuti dengan pasukan Jepun di tangga kedua dengan pengutan

0: turun aplikasi RTM, klik terus ke telefon pintar anda.
1: Ya, sekarang di ujung jari siapa?
0: Ujung jari saja. Di RTM klik ni lagi lah macam-macam. Anda boleh dengar radio, boleh tengok apa ni perlawanan,
1: boleh tengok berita kan?
0: FIFA match FIFA yang sebelum ni pun anda boleh tengok balik.
1: Jadi jangan lupa anda buat turun ya aplikasi RTM klik sekarang juga.
0: Ya, jadi menanti 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama-sama kongsikan kepada anda apa yang tular. Dan juga 7.45 minit lagi kita ada berita dari Tau FM dan akan seterusnya bersama-sama dengan rakan kita Bro AK menerusi Positif Pagi.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat kamu orang yang sedang mendengarkan saya pada pagi ini. Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa, bersama saya lagi Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan terbaik anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, cuba kita fikirkan balik dalam kehidupan kita nih, dalam kita menjalani kehidupan seharian kita, pernahkah kita perasan dalam sehari itu berapa kali kita mengeluh? Hari ini kita cerita tentang mengeluh, keluh kesah ataupun keluhan-keluhan anda. Contoh macam, penatnya bawa kerja nih, kenapalah nasibku begini, aduh narang, kenapalah aku sangkut dalam jam ni. Buat yang sedang memandu tu kan. Nah, selalu kan kita ni mengeluh-mengeluh gini ni. Sebenarnya bukan bagus tu begitu. Semakin banyak kita mengeluh, semakin berat kehidupan kita. Sebab kita mengeluh tu kan, kita anggap dengan keadaan kita mengeluh tu kita rasa lega, tapi sebenarnya tidak. Kita luahkan di bibir keluhan-keluhan kita ni, kita luah dia di bibir, tapi message-nya tu akan sampai ke otak, dan otak akan hantar signal, ataupun otak kita ni dia akan hantar message kepada saraf-saraf dan tubuh kita. Akhirnya kita jadi penat, jadi letih, jadi lesu kan, dan hilang semangat juang dalam diri. Bahkan tanpa kita sedar, sebenarnya mungkin kita telah membunuh keyakinan dalam diri kita oleh sebab keluhan kita tadi itu kan. Jadi geng, kalau boleh lepas ni kita tukarkan keluhan ataupun rungutan kita tu kepada bersyukur. Kita ubah pemikiran kita ni daripada yang negatif kepada yang positif. Contohlah kan, macam keluhan tadi ataupun keluhan kita tadi itu yang penatnya bekerja ni, kita tukar kepada alhamdulillah, syukurlah masih ada kerjaku kan. Penat lelahku hari ini, aku yakin dan percaya pasti akan mendatangkan hasil yang halal, adalah bikin tambah-tambah nafkah buat keluarga tercintaku. Nah kan bagus kalau begini dong, orang semangat kita dibuatnya. Sekurang-kurangnya pemikiran positif kita nih yang macam tadi itu dapat melegakan hati kita. Jadi lepas nih, setiap kali mulut kita nih mau mengeluh, tahan dan cepat-cepat gantikan dengan kalimah syukur. Sebab hidup nih terlalu singkat untuk kita habiskan dengan mengeluh. Jadi semangat kamu orang, bersyukurlah, nanti Allah tambah lebih lagi. Dan orang, perkara-perkara baik akan datang juga dalam diri kita bila kita bersyukur. InsyaAllah semoga dipermudahkan buat anda semua, dan semoga sentiasa diberkati oleh Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih Bro AK berkongsikan slot motivasi pagi kita ya, bercakap dengan keluh kesah.
3: Betul.
2: Okey, mudah-mudahan memberikan inspirasi lah buat kita seperti biasa. Okey. Baik, apa pun untuk pemaklumat anda, hiburan-hiburan tak pagi tak lengkap tanpa segmen topik sembang pagi. Okey, dan setiap hari kita ada topik yang kita bol-bolkan ya, yang kita apa ni? Iyalah, bincang-bincangkan,
3: berinteraksi bersama-sama lah kan.
2: Berinteraksi bersama-sama, dan pagi ini kita nak tahu jugalah apa topik sembang pagi kita tu.
3: Iya, topik sembang pagi kita untuk pagi ini, adakah anda seseorang yang mengikut trend ataupun tidak? Sekarang ni macam-macam trend ni, makanan lah kan, trend tarian lah di TikTok kan,
2: apalagi
3: trend lagu lah. Kadang-kadang ada lagu yang kita tak dengar, tapi oleh kerana terlalu banyak kita dengar di aplikasi TikTok, pun kita pun jadi terhafal trend tu kan.
2: Ada orang tidak terkesan pun dengan trend-trend tu.
3: Betul. Mungkin ada orang yang macam tengok je, tak juga. Habis tu ada lagi yang macam AI ni kan, Kayum.
2: Iya.
3: Buat trend apa tu yang 80s tu kan. Sekarang ni ada lagi trend baru yang menangis. Yang video menangis AI tu.
2: Video menangis AI. Ada juga.
3: Ada video menangis AI. Sekarang pun macam trend macam ada juga. Jadi anda jenis yang mengikut trend ataupun tidak?
2: Adakah anda hardcore yang hardcore trend ke ataupun tidak?
3: Perkataan yang sekarang ni macam orang bilang FOMO, FOMO. Fear of apa? Fear of macam yang tertinggal begitu. Fear of missing out. Fear of missing out, FOMO.
2: Oh, maksudnya dia risau.
3: Takut dia risau dia tertinggal. Fear of missing out.
2: Itu salah satu daripada mungkin salah satu daripada orang kata
3: Orang kata macam apa tu, macam ada yang
2: penyakit,
3: penyakit apa? Yang begitulah, FOMO kan.
2: Dia risau kalau tidak terikut apa di trend semasa.
3: Ya betul, dia rasa dia risau dia tertinggal dengan trend semasa. Jadi adakah anda seorang yang FOMO yang mengikut trend ataupun tidak, anda ataupun boleh respon.
2: Jadi kongsikan dengan kami seperti biasa di WhatsApp dan juga Facebook. Jangan lupa 8 pagi nanti kita ada berita Tau FM. Kami akan kembali suara
3: berita Tau FM, berita Sabah FM.
2: Berita Sabah FM. Berita Tau FM dah.
3: Kita akan kembali sebagai jam yang ketiga nanti. Terus bersama kami Tau FM Stesen.
2: Pilihan anda.
4: Tiada alasan untuk penanda arasan, bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna lie. Adab hormat belajar tunduk, dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging, direbus takkan nempuk. Apa guna nak bersih.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelarasan gaji minimum perlu diimbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Monsun Barat Daya dijangka berakhir Oktober ini. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.